Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

extra time jadi 2-1 nih sekarang teman Pro 2, tapi belum selesai sih. Siapa nih teman Pro 2 yang lagi nonton pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar Argentina versus Tanjung Verde, teman Pro 2. Apakah seperti prediksi orang-orang kalau Argentina bakal melaju atau mungkin masih ada kesempatan buat bikin kejutan untuk Tanjung Verde pagi ini?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tangkis Indonesia juga punya atlet soft tennis yang lagi bikin bangga. Teman Pro 2 usai mengikuti 2 turnamen di Korea Selatan, tim soft tennis Indonesia makin percaya diri menatap Asian Games 2026. Mereka bahkan berhasil membawa pulang 2 medali perunggu yang jadi modal untuk menghadapi persaingan di level Asia. Semoga aja persiapan yang matang bisa berbuah prestasi dan bikin merah putih kembali berkibar di ajang Asian Games kali ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Siap-siap kasih semangat buat merah putih karena Indonesia lagi berburu emas di Polandia. Timnas panjat tebing Indonesia turun di World Climbing Series Krakow 2026 dengan target bawa pulang 1 medali emas dari nomor speed. Nama-nama andalan kayak Fredrik Leonardo, Desak Maderita siap bersaing dengan atlet-atlet terbaik dunia. Kita doakan semoga lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di podium juara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: 26 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 lewat duel selama 120 menit. Sang juara bertahan dibuat kerepotan ya tadi oleh sang debutan dan butuh waktu tambahan untuk mengunci kemenangan. Tapi tidak ada plot twist akhirnya. Berakhir dengan 3-2 untuk kemenangan Argentina.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

banget sama turnamen kelas dunia. Ada 3 seri BWF World Tour 2026 di bulan ini. Dari Japan Open tanggal 14 sampai 19 Juli, lanjut China Open Super 1000 tanggal 21 sampai 26 Juli dengan hadiah yang paling besar ya. Lalu ditutup sama Taipei Open dari 28 Juli. Indonesia juga bakal menurunkan banyak wakil terbaiknya. Jadi semoga aja wakil-wakil Indonesia bisa bawa pulang gelar juara.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku.

Teman Pro 2 Karya Sastra Indonesia bakal mejeng di salah satu pameran buku terbesar dunia. Jadi ada 6 karya sastra klasik Indonesia yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris siap tampil di Abu Dhabi International Book Fair. Ini jadi kesempatan emas untuk mengenalkan cerita dan budaya kita ke pembaca dunia. By the way, bentar lagi jam 9 bakal ada music planner untuk kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusipreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Betul. Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul.
1: Elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Ya kan? Duet, duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Boleh juga ya. Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang alwakbar aja nih.
0: Bener. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh,
2: 2022.
0: Oke, benar-benar. Oh, wow. 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul. Seumur hidup ya. Menjabat selamanya menginspirasi. Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara,
0: okay.
3: Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2022.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya?
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa
0: mudanya
3: kan, jiwa mudanya
0: betul loh.
3: Usia bisa digiring-giring
2: jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Nanti siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment. Di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio, akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngeliat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Benar.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang dia sebut tadi, seperti produser, eksekutif produser, maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbited single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang rasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya, asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup.
3: Masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba
0: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, iya kan, ih Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: lagu ini.
1: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
2: Oh, wow.
3: Aku juga sih.
1: Nah, ini lah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
3: banyak yang mainin.
1: Makanya
0: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
3: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
2: Iya, contohnya tuh gimana sih?
0: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
1: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa panggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
0: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
1: cocok
0: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
1: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
3: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
2: Ditambahin itu beli.
3: Ada orang itu depan.
1: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
2: Benar.
3: Masa lalu ditimbun aja. Iya,
0: ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
2: Jadi
3: ini tameng berarti ya.
1: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
0: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti
0: relate ini.
2: Betul.
0: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
1: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
2: Aduh, benar. Udah padet jadwalnya.
3: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
2: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
3: Tanya sama RRI aja, boleh gak? Nambah pas.
1: Boleh banget ini kan.
2: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misal nih ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
1: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Wih. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
2: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
0: Banyak,
2: ya?
3: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
1: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galau. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
2: Oke. Suka yang lebih muda ya.
1: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
2: Udah kapok ya.
1: Iya kayaknya 5 kali udah cukup deh.
2: Waduh, 5 kali banyak sih.
3: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di pohon.
1: Well done,
2: bener-bener.
1: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
2: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
1: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
2: Waduh.
0: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
1: Trauma soalnya.
2: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
1: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
2: aku lama juga ya.
1: Itu lama kan ya.
2: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
1: Iya.
3: Yang kedua
1: apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
0: bawa ke keluarga pun belum tentu ya udah serius sih, gak menjamin semua itu.
1: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita tuh sebenernya gak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly error.

0: sih.
1: Kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
2: Ah, iya sih, benar-benar.
1: Awalnya di push di awal gitu, kayak udah ke tengah nih, udah dapet nih. Kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon. Kayak enggak punya waktu gitu.
2: Oke.
0: Saya berpikir aneh ya kak, karena kami tuh kalau dibilang cantik kan ya, prestasi ya.
2: Yeah.
0: Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
2: Oke, benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
0: Iya.
2: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
0: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
2: iya,
0: seharusnya
2: bener.
0: Makanya
2: bener.
0: Kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
1: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai
2: itu.
1: Akhir
0: kalau bisa.
1: Misalnya dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang baperan
0: cewek.
2: Bener
0: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
2: Bener.
0: Ya
2: waduh,
0: cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
2: Bener gitu. Sih bener
1: sendiri
2: sih.
1: Sendiri dulu buat bahagia gitu.
2: Bener,
1: cinta sejati akan hadir.
2: Asik.
3: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
0: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
2: Bener.
1: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
0: Manifest tentang cinta sejati.
1: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: lebih baik. Amin.
3: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
2: Yes.
3: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
2: Woi, sedap.
3: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
2: Benar.
3: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
2: Asik.
3: Begitu juga cinta-cinta kalian.
2: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
3: Amin.
2: Bener, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
3: rilis,
2: rilis,
1: bener.
2: Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Bener.
0: Tapi tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia. The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa
3: sama betul-betul. Adalah doa ya.
0: Ah itu dia,
1: bisa juga nih di Korea juga oni
2: ya, tapi karena kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya, bukan Sumatera ya.
0: Bukan saya gede aja, bener-bener. Aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, nggak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Iya, itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya. Yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Lewat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau nggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu ya.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Bener.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget.
2: Kan yang sebulan.
3: Sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 2 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak enggak harus nanti bikin production, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
1: itu yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Sudah siap.
3: Siap ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia namanya.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya. Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi, amin, amin.
3: Amin, semoga
1: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
3: Kalian salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia, ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati. Yeah.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu, jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang, dari mulai ajang,
0: yes,
2: ajang-ajang bakat, sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, karena ini aset,
0: yes,
2: dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa.
0: Benar.
2: Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul,
2: ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
3: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Semuanya.
0: Terima kasih Dono nih sudah main-main. Sukses selalu, ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini, hari Sabtu ya, di 4 Juli 2026 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan Arin update untuk kamu di siang hari ini ya. So, selamat beraktivitas yang masih kerja di hari libur, tetap semangat, jangan lupa makan. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Happy weekend dan selamat berlibur ya untuk teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan di hari Sabtu ini.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa yang lagi ngurangin gula tapi pilih minuman yang pakai pemanis buatan? Itu sama aja kayak kayak apa ya? Sama aja kayak bohong gak sih jatuhnya ya? Sebenarnya boleh aja teman Pro 2, tapi jangan mentang-mentang sugar free jadi minuman tiap hari ya. Soalnya kalau misalnya kebanyakan, lidah kamu bisa makin doyan rasa manis. Bahkan beberapa jenis pemanis itu juga bisa bikin perut kembung atau diare pada orang tertentu. Nah, intinya ya tetap konsumsi secukupnya ya. Kalau misalnya haus, air putih masih jadi pilihan paling aman dan terbaik buat tubuh teman Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya.

Pro 2 lagi ngerasa mata sering pegal habis mantengin HP atau laptop. Nah, itu bisa jadi tanda digital eye strain ya. Jadi tenang, bukan berarti mata kamu itu rusak permanen, tapi ya memang lagi kecapean aja. Nah, sekarang coba pakai aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihin pandangan ke objek sekitar 6 meter selama 20 detik. Jangan lupa juga sering berkedip ya. Atur jarak layar itu sekitar 50 sampai dengan 70 cm. Dan juga kurangi main HP sebelum tidur biar mata kamu tetap nyaman walau aktivitas digital itu jalan terus, teman-teman.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tuh, Produe pernah nggak sih beli parfum yang wanginya tuh enak banget di toko, tapi pas dipakai di rumah malah kayak kerasa beda. Sebenarnya itu normal ya. Soalnya aroma parfum itu bisa berubah karena kimia kulit, suhu, kelembapan, sampai cara penyimpanannya. Makanya, kalau lagi coba parfum itu jangan langsung beli ya. Semprot dulu di pergelangan tangan. Tunggu sekitar 30 menit baru putusin cocok atau enggak. Karena parfum terbaik bukan yang paling mahal, teman Pro 2, tapi yang paling pas sama kulit kamu ya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selama pro 2 kalau kamu liburan, lagi naik pesawat, ya lagi plesiran, jangan lupa untuk banyak minum air putih ya. Soalnya udara di dalam kabin itu super kering, bisa bikin tubuh itu lebih cepat kehilangan cairan. Nah, efeknya bisa bikin mulut kering, pusing, sampai badan tuh gampang capek. Nah, tipsnya itu gampang banget, minum sedikit tapi rutin selama penerbangan. Jangan nunggu haus dulu ya. Bonusnya ya, sesekali jalan ke toilet juga bagus buat melancarkan sirkulasi udara ya. Jadi sebelum take off, pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi ya, teman pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey lalat, coba deh cek pakai rumus gampang A, B, C, D, E. A itu buat bentuknya nggak simetris ya. Terus B, tepinya itu nggak rata. C, warnanya nggak merata. Dan D, diameternya itu lebih besar dari penghapus pensil. Nah, yang terakhir E, itu berarti berubah ukuran, warna, dan bentuk. Nah, kalau kamu nemuin salah satu tanda itu, apalagi sampai gatal atau berdarah, jangan diabaikan teman pro 2. Langsung periksa ke dokter ya. Karena deteksi dini bisa jadi kunci mencegah kanker kulit melanoma yang berkembang lebih parah. Jadi jangan cuek ya. Kalau misalnya punya tai lalat, ya kamu harus cek ABCDE, yaitu tadi lihat bentuknya simetris apa enggak, terus tepiannya rata apa enggak. Warnanya juga dicek ya, merata atau enggak. Diameternya lebih besar dari penghapus kayak pensil ya. Dan berarti berubah ukuran warna, ukuran sama bentuknya teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nemu salah satu tanda itu, apalagi sampai gatal dan berdarah, ya jangan diabaikan ya. Segera langsung cek ke dokter teman pro 2.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tau gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui

seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah, apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya...

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

punya paspor yang kuat ternyata bikin jalan-jalan ke luar negeri itu jadi makin gampang, teman-teman gue. Nah, menurut Global Passport Index 2026 ya, paspor terkuat di dunia sekarang dipegang oleh Swedia, disusul Swiss dan Finlandia. Yang menarik dari Asia cuma Singapura nih yang berhasil masuk 10 besar. Sementara itu Indonesia ada di peringkat 119. Nah, penilaian ini nggak cuma soal bebas visa ya, tapi juga melihat kualitas hidup dan daya tarik investasi di negara tersebut. Jadi, paspor kuat bukan cuma soal liburan, tapi juga mencerminkan daya saing sebuah negara, teman pro 2. Kira-kira kamu mau liburan kemana nih? Kayaknya kalau ke Swedia oke ya, atau Swiss, teman pro 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

buat kamu yang suka film Indonesia penuh makna, ini siap-siap ya. Film Seni Merayu Tuhan bakal tayang di bioskop mulai tanggal 13 Agustus 2026. Dibintangi oleh Ari Irham, film ini bercerita tentang perjalanan seorang anak muda yang berusaha menemukan kembali makna hidup setelah kehilangan ibunya. Diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar ya. Film ini tuh gak cuma soal religi, tapi juga tentang keluarga, cinta, persahabatan, dan proses mencari jati diri. Cocok banget nih buat kamu yang lagi butuh tontonan yang relate dan bikin mikir, teman Pro 2. Catat tanggalnya ya, Seni Merayu Tuhan, bukan merayu pasangan ya, teman Pro 2.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Sama berdua, kalau biasanya manusia takut sama hantu, di film Cek Kodam justru balik sama berdua. Ceritanya para makhluk gaib ini panik karena manusia sekarang lebih takut sama tagihan dan masalah ekonomi daripada hantu. Dibintangi oleh Jirayut, film horor komedi ini mengikuti tiga sahabat pemuda ya yang pembuat konten Cek Kodam yang tanpa sengaja bikin dunia gaib jadi kehilangan wibawa ya. Jadi siap-siap ngakak sekaligus deg-degan karena Cek Kodam ini mulai tayang di bioskop 16 Juli 2026 teman pro 2. Nah, cocok banget nih untuk kamu yang mau nonton ya Cek Kodam. Kira-kira Kodamnya apa nih teman pro 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.
1: FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Bengkulu, apa kabarnya kamu? Gimana weekendnya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nugas, lagi kerja, atau mungkin lagi pada rebahan sambil scrolling media sosial, semoga semuanya dalam keadaan baik ya kalian ya. Aku Vidya, teman Pro 2, seperti biasa selama beberapa waktu ke depan aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 Bengkulu ya. Nah, di sini kita bakal ngitung mundur 20 lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini ya, teman Pro 2. Lengkap ya dengan kabar-kabar terbaru ya dari para musisinya. Jadi jangan kemana-mana, siapin volume yang pas dan kita bakal mulai perjalanan musik minggu ini dari posisi 20. Untuk pekan ini, teman Pro 2, posisi 20 diisi oleh Dia lewat lagunya EA yang akhirnya harus turun ya. Lagu yang satu ini mungkin jadi salah satu lagu paling unik yang masuk chart tahun ini. Dan judulnya aja udah bikin orang penasaran dong, ya kan? Belakangan, Dia itu juga makin aktif tampil di berbagai festival musik dan acara kampus gitu ya di beberapa kota Indonesia. Dan banyak yang bilang kekuatan Dia itu ada di kemampuannya menciptakan lagu sederhana tapi punya identitas yang kuat. Nah, buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar lagu ini, siap-siap aja karena refrainnya susah hilang dari kepala. Ini dia, posisi 20 minggu ini, Dia dengan EA.

2018 teman Pro 2 ada Pici Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Cuman aku nggak tahu ya, sebahagia apakah Pici Kota sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat tapi memang penggemarnya terus bertambah ya teman Pro 2, terutama dari kalangan anak muda yang merasa kayak relate banget gitu ya dengan tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya. Nah kalau hari ini kamu lagi butuh semangat, ya semoga sih lagu ini bisa jadi teman yang pas ya. Ayo teman Pro 2 naik ke posisi 17 untuk pekan ini. Ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 kali. Ini juga jadi salah satu musisi Indonesia yang memang konsisten banget ya untuk menghadirkan karya dengan kualitas produksi yang keren. 17.

15 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian ya, lewat lagunya Takkan Terulang. Dan di lagu ini kolaborasinya sama Vanessa itu menghadirkan kombinasi vokal yang menarik ya kalau kata aku. Dan Roni sendiri saat ini termasuk jadi salah satu penyanyi muda yang cukup produktif ya, dan dia pun juga sering tampil di berbagai panggung musik. Nah, untuk posisi 15 di pekan ini itu ada Lomba Sihir lewat lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini versi mereka dari Melompat Lebih Tinggi ini berhasil ya, kayaknya menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya tanggal berdua. Lomba Sihir di posisi 14, Melompat Lebih Tinggi.

banget misalnya gitu ya di media sosial, kemungkinan besar pasti kamu pernah dengar lagu ini berseliweran dong, ya kan? Dead Bill lewat spontan tanpa uhui. Untuk pekan ini Teman Pro 2 ada di posisi 12 ya. Dan popularitas lagu ini juga terdorong gitu ya oleh berbagai konten kreator yang menggunakan potongan lagunya untuk video mereka Teman Pro 2. Kalau kata aku sih Dead Bill sukses ya menciptakan lagu yang punya karakter unik, terus mudah dikenali gitu. Terus judulnya juga sudah cukup mengundang rasa penasaran. Aku pikir tadinya dia bakal kolaborasi sama Bang Komeng ya, ternyata enggak uhuy. Akhirnya Teman Pro 2 naik ke posisi 11 ya. Untuk pekan ini ada si Suara Lembut ya, ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

10 besar ada Fajar Nur lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah, aku cuma mau ngingetin aja buat kamu ya yang pengen banget lagu-lagu dari musisi-musisi favoritnya itu bisa masuk ke chart top 20. Syaratnya kamu harus sering-sering request lagu-lagu dari idola-idola kamu teman produa supaya ya lagu tersebut bisa masuk ke chart top 20 dan bisa kita putar setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau tadi ada Fajar Nur gitu ya di posisi 10 pekan ini, naik ada si Cegil Nabila Takia di posisi 9.

kataku sih, Sal Priyadi selalu berhasil ya untuk menghadirkan karya yang terasa berbeda gitu, dengan gaya penulisan yang khas, dan dia itu mampu nyampein emosi secara sederhana namun mengena. Aduh, dan lagu ini menjadi salah satu karya yang kembali memperlihatkan kekuatannya Sal sih sebagai storyteller dalam dunia musik Indonesia. Dan lagu terbarunya ada kan, Foto Kita Blur. Sayangnya lagu itu belum masuk ke chart top 20 karena memang ya harusnya kamu rajin-rajin request ya teman produser supaya lagu-lagunya bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita naik-naik terus deh. Naik kali ini di posisi 7. Walaupun naik, tapi sebenarnya Sabrina Leonor ini turun dari posisi sebelumnya ya, lewat lagunya Haha.

posisi jawara kita untuk pekan ini. Tapi tunggu dulu, di posisi 4 pekan ini teman Pro 2 ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Harusnya ini kolabnya sama ini ya, sama Afgan ya, Kacamata. Bernadia masih jadi salah satu penyanyi perempuan paling bersinar sih untuk saat ini ya. Lagu-lagunya konsisten ya, mendominasi playlist dan media sosial karena memang liriknya sangat relate gitu dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu Rabun Jauh ini kembali menunjukkan kemampuan Berna dalam menyampaikan cerita yang emosional tapi tetap sederhana teman Pro 2. Dan langsung aja kita ke top 3 untuk pekan ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa kali ayo, bukan selama lebaran aja kan?

0: kembali ya menghadirkan lagu yang penuh emosi dan menyentuh hati. Jadi gak heran lah ya kalau lagu ini tuh langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar ya. Dan tanpa terasa teman Pro 2 ya, 19 lagu untuk pekan ini sudah aku hadirkan buat kalian.
1: Indonesia Top 20.

sebelum kita mengetahui siapa yang ada di posisi puncak untuk Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu Teman Pro 2 dari posisi 20. Di posisi 20 untuk pekan ini ada Dia lewat lagunya EA. Posisi 19 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Naik posisi 18, Pice Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. 2001 Kali miliknya Adrian Khalif ada di posisi 17. Naik kembali ke posisi 16 nih Teman Pro 2, ada Ariel dan Raisa lewat lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Takkan Terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian ada di posisi 15. Naik ke posisi 14 nih, ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. 1000 Kali miliknya Gia Indrawari ada di posisi 13. Teman Pro 2 Dead B lewat Spontan Tanpa Uhuinya kali ini ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Nadiem Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Fajar Nur ada di posisi 10 lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan di posisi 9 ada Nabila Takia lewat Cegil. Naik ke posisi 8 Teman Pro 2 pekan ini diisi oleh Sal Priadi lewat lagunya Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Haha lewat lagunya Sabrina Leanor ada di posisi 7. Sempurnanya Aku dari NPD itu ada di posisi 6. Dan di top 5 kita ada Shell on 7 lewat lagu barunya Sederhana. Rabu Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 4. Dan top 3 kita diisi oleh Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. And the runner up kita ada Even 17 lewat Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau gitu siapa ya yang ada di posisi pertama untuk pekan ini? Langsung aja kita persembahkan ini dia.

0: Indonesia Top 20.
1: Gak heran ya kalau untuk minggu ini sesi potret berhasil berada di posisi puncak dan menjadi lagu Indonesia nomor 1 pilihan pendengar di Bengkulu. Jadi aku ngucapin selamat untuk Enau dan Ari Lesmana. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Indonesia Top 20 Bengkulu untuk pekan ini, Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan kita dari posisi 20 sampai 1 ya. Aku Vidya pamit dulu, jangan lupa untuk tetap dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka secara legal dan tentunya terus request lagu favorit kamu. Sampai ketemu lagi di Indonesia Top 20 Bengkulu untuk minggu depan. Stay happy, stay healthy, and tentunya stay tuned di RRI Pro 2 Bengkulu. Bye bye, dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.

0: 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia International Top 2.

kabar nih kamu yang lagi santai di rumah mungkin ya, atau yang masih kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi stuck di jalan. Ya ampun, semoga tetap semangat hari ini teman Pro 2, karena ada aku Tata yang hari ini senang banget bisa nemenin kamu di International Top 20 Bengkulu. Tempatnya lagu-lagu internasional paling hits yang lagi banyak banget diputar dan jadi favorit kamu. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakalan hitung mundur dari posisi ke-20 sampai number 1 ya. Jadi kamu siapin volume terbaik kamu, karena banyak banget lagu keren yang siap nemenin aktivitas kamu di weekend ini. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Kita buka chart minggu ini teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo dengan Dead Drop. Ini lagu yang punya nuansa emosional khas Olivia banget lah pokoknya ya. Dan ini sukses bikin banyak orang langsung jatuh hati sejak pertama dengar. Dan ini dia posisi 20 minggu ini, Olivia Rodrigo, Dead Drop. Number 3.

sebagai bagian dari perayaan perilisan album, jadi ada Denny Harley juga merilis Two Hearts. Ini kolaborasinya dengan Dua Lipa yang langsung dinobatkan sebagai Radio First Hottest Record. Wow, ini keren banget ya. Dan lagu ini melanjutkan kerja sama kreatif mereka setelah album Radical Optimism 2024 lalu, sekaligus menutup spekulasi panjang soal kolaborator terakhir dalam Cerulean kemarin. Kita lanjut di number 17, ada Zayn with Die For Me, teman Pro 2. Lagu ini merupakan proyek ambisius Zayn Malik yang menjelajahi warisan Asia Selatan dengan memasukkan unsur seni tradisional vokal Konakol ke dalam karya modernnya. Dan ini berbeda banget ya dengan rilisan sebelumnya seperti Room Under the Stairs yang bernuansa folk-pop minimalis. Dan Die For Me ini menawarkan eksplorasi vokal dan produksi yang lebih dinamis. Check it out.

ke posisi 15 ada Blackpink dengan Go. Jadi Blackpink ini masih menjadi salah satu grup girl ya, girl band gitu terbesar di dunia. Jadi selain aktivitas grup, masing-masing member juga terus aktif ya dengan proyek solo mereka. Kayak misalkan Jennie sendiri ini belakangan ramai banget diperbincangkan berkat kolaborasi musik internasional yang sukses besar. Terus ini juga menarik perhatian pasar global. Oke, kita ke posisi 14. Nomor 14 ada Harry Styles lewat American Girl. Masih masuk nominasi ya dari beberapa chart minggu-minggu lalu. Dan Harry ini kembali mencuri perhatian lewat album terbarunya, teman Produa. Karena lagu-lagu ini tuh lagu-lagu dari proyek berhasil masuk ke berbagai chart internasional dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu solois pria paling sukses saat ini. Wow, close banget buat Harry Styles. Dan bahkan beberapa lagunya sempat debut langsung di posisi puncak tangga lagu Amerika. Yuk langsung aja kita dengarkan American Girl. Number 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

lagu yang tersisa adalah lagu-lagu yang paling-paling sering kamu dengar dan paling banyak diputar minggu ini. Dan di posisi ke-10 pekan ini ada Raye, Where Is My Husband yang udah kita dengerin tadi ya. Sekarang kita naik lagi ke posisi 9, ada Bruno Mars, I Just Might. Number 9.

hati. Kita kasih applause yang sebesar-besarnya ya. Dan buat teman Pro 2 atau teman-teman ARMY lainnya yang belum dapat tiketnya, tenang aja, kalian gak boleh panik buying ya, kan masih Desember. Jadi kalau ada yang jualin tiketnya sampai puluhan juta, ya ampun, amsyong banget ya, jangan. Mending gak usah digubris, biar calonnya rugi sendiri ya. Oke, teman Pro 2, kita dengerin langsung lagunya BTS, Swim.

0: 02, kita udah di runner up alias number 2 pekan ini. Ada Ella Langley with the song Choosing Texas. Dan 19 lagu di pekan ini udah kita hadirkan teman Pro 2. Dan kita bakalan mengetahui siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita bakal rekap dulu nih dari posisi ke-20.
1: International Top

Di posisi ke-19 ada Eddie Dalton, Somewhere Along the Way. Di posisi ke-18 ada Danny Hurley featuring Dua Lipa, To Hurt. Posisi ke-17 Zayn Malik, Die For Me. Posisi ke-16 Inga Rose, Celebrate Me. Di posisi ke-15 Blackpink, Go. Di posisi ke-14 Harry Styles, American Girl. Di posisi ke-13 Charlie Puth featuring Utada Hikaru, Home. Di posisi ke-12 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Di posisi ke-11 ada Hearts to Hearts, Root. Di posisi ke-10 ada Raye, Where Is My Husband. Di posisi ke-9 Bruno Mars, I Just Might. Di posisi ke-8 ada BTS, Body to Body. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars, Risk It All. Di posisi ke-6 BTS, Swim. Posisi ke-5 Drake, Make Them Cry. Di posisi ke-4 Tame Impala and Jenny, Dracula. Di posisi ke-3 Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Di posisi ke-2 Ella Langley, Choosing Texas. Dan akhirnya teman produser, posisi pertama minggu ini ada langsung ya ditempati oleh Teng. Kalian tebak dulu dong, tebak dulu oleh siapa? Yap.

0: ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Tom Pro 2 dalam program Suara Ceria Belajar Sumba. Selama 1 jam ke depan bersama Happy, kita bakal ngobrol santai, inspiratif, dan pastinya penuh manfaat dalam edisi Sabtu 4 Juli 2026. Jadi spesial sore hari ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu Ramu Resam Bangka Mendulang Cuan ala Reni Q. Dan program ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Nah, sebelum kita mulai, Happy mau menyapa dulu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan tentu saja Sungai Liat. Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kebahagiaan ya. Dan tentunya ya teman Pro 2, kalian juga bisa ikut berinteraksi dalam siaran berlangsung melalui kolom komentar live streaming YouTube ya. Nah, sore hari ini Happy nggak sendirian. Sudah hadir dua narasumber luar biasa di studio kali ini ya. Mungkin kita say hi dulu ke Tom Pro 2. Hai. Oke, yang pertama nih ada Kak Niken Natasha Renita ya, selaku owner Reni Q. Benar kan Reni Q ya?
2: Iya, benar Reni Q.
1: Iya, jadi Reni Q sebuah produk perawatan rambut katanya ya.
2: Benar.
1: Yang berbahan dasar ekstrak resam khas Bangka. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Ardian Sufandi, SPDMN, selaku pembimbing kewirausahaan yang turut mendampingi perjalanan bisnis Reni Q ini.
3: Ya, betul sekali,
1: Kak. Oke. Jadi selamat sore ya buat Kak Niken dan Pak Ardian ya. Oke. Nah, mungkin kita ke Niken terlebih dahulu nih ya, karena yang mana Niken ini adalah seorang owner ya. Oke, bisa dong diceritain sedikit tentang diri Kak Niken saat ini?
2: Hai, nama saya Niken Natasha Renita. Saya baru genap 16 tahun pada 25 Juni tahun ini. Saya menjalankan Reni Q itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu ketemu Pak Ardian, dibimbing sama Pak Ardian. Saya itu baru kelas 10, mau naik kelas 11 ya.
1: Oke.
2: Selain saya mau berprestasi di bidang non-akademik, saya juga berupaya berprestasi di bidang akademik. Salah satunya saya menjadi ranking 1 juara kelas di semester 1 dan semester 2. Dan ini dibimbing oleh Pak Ardian, saya meneruskan usaha Reni Q. Nah, Reni Q ini terinspirasi dari banyak produk kecantikan ya. Cuman ini khas Bangka. Mau ngelanjutin dari Pak Ardian, kata Pak Ardian Bangka itu potensinya banyak. Salah satunya itu ini resam, tapi belum banyak kan yang tahu.
1: Iya, yang mana kita tuh taunya resam biasanya kayak anyaman ya, anyaman kopiah gitu.
2: Iya, kopiah resam. Tapi ini dibikin jadi produk serum, ada juga serum sama pomade hijab spray dan masih ada lagi produknya.
1: Oke. Dan kenapa nih Niken memilih tanaman resam sebagai bahan utamanya? Kenapa enggak tanaman lain misalnya entah itu bawang misalnya? Agak jauh ya.
2: Saya milih resam itu karena resam sumber dayanya di Bangka Belitung sangat amat banyak ya.
1: Oh, banyak banget.
2: Iya, di Liling Panjang tadi saya baru saja bikin video bijinya. Itu hampir seluruh jalan itu resam semua. Jadi gampang ditemukan kan. Selain itu juga resam ada kandungan flavonoid, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Jadi itu cocok banget sebenarnya untuk kesehatan rambut dan juga kesehatan muka. Cuman saya berfokus ke kesehatan rambut di sini.
1: Nah, Tom Pro 2, ternyata resam yang kita lihat di pinggir jalan banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita ya Tom Pro 2, terutama tadi ada pada kulit rambut kita ya, supaya mungkin nggak rontok.
2: Iya, Tapi selain nggak rontok karena dia ada kandungan antibakteri itu, kakak tahu nggak sih ada penyakit namanya psoriasis?
1: Iya.
2: Dia itu ketombe, cuman berkerak banget dan susah dihilangin.
1: Oke.
2: Nah itu tuh bisa banget dihilangin pakai produk ini, karena produk kami selain fokus kepada menumbuhkan rambut, ketombe, menghilangkan kutu, nah itu lebih fokus kepada penyakit di kulit kepala seperti keroin, lupus, dermatitis, kutu juga bisa.
1: Oke, banyak banget manfaatnya ya, dari daun resam ini ya. Jadi resam ini termasuk ke dalam paku-pakuan sepertinya ya?
2: Iya, benar. Saya jadiin resam ini sama kayak rosemary. Kita kan kenalnya itu rosemary ya. Cuman kalau di Bangka ini yang benar-benar banyak sumber dayanya itu resam. Dan resam pun hampir sama kayak rosemary, tapi orang banyak belum tahu.
1: Oke, sekelas rosemary ya, ternyata luar biasa nih Tom Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke Reniq lagi nih ya. Jadi sejak kapan Reniq ini mulai berdiri dan dipasarkan gitu?
2: Nah, kalau Reniq itu dipasarkannya udah dari Februari ya, Pak. Dari Februari itu saja sudah banyak peminatnya. Kalau di online itu udah hampir 250-an kalau di offline.
1: Terjual ya?
2: Iya, benar. Dan kalau di offline itu 160-an.
1: Jadi di bulan Februari 2026?
2: Iya, baru.
1: Oh, masih baru banget ya.
2: Masih baru banget.
1: Oke, dan untuk nama Reniq sendiri ada makna tersendiri mungkin?
2: Wah, ada apa sih, banyak yang kaget nih. Jadi Reniq itu, Re-nya itu saya ambil dari nama kucing tetangga saya. Jadi Reniq ini sebelum dipasarkan itu melalui tes dulu, namanya tes in vivo, itu tes pada hewan kan. Saya tesnya pada bulu kucing. Jadi produknya itu dipakaikan ke kucing selama saya melihat perkembangannya 1 bulan. Dan itu bulunya bukan makin rontok ya, tapi makin bagus, lebat, tebal, gak gampang rontok juga. Kalau Reniq-nya itu terinspirasi dari bahasa Inggris, yaitu unique. Yang artinya unik. Karena ini benar produknya unik.
1: Oke, luar biasa banget ya. Kayak semua dari nama, dari produk itu tuh udah dipikirkan secara matang seperti itu. Oke, menarik nih Tom Pro 2 ya. Ternyata dari tanaman yang sering kita lihat di sekitar bisa menjadi peluang usaha yang bisa terbilang menjanjikan ya. Dan untuk penjualan tadi, apakah itu benar-benar menjanjikan nih untuk Niken sendiri?
2: Menurut saya itu menjanjikan sekali, apalagi saya belum berusia 17 tahun. Saya saat menjalankan ini baru 15 tahun. Saya terinspirasi dari Pak Ardian, karena Pak Ardian adalah wira swasta.
1: Oke, baik nomor 2 ya, kita masih banyak lagi pertanyaan nih untuk Niken. Kita masuki proses produksinya nih. Sebenarnya tadi udah kandungannya udah ya, terus manfaatnya juga udah. Terus, nah bagaimana nih proses mendapat bahan baku resam? Apakah Niken jalan-jalan di pinggir jalan terus dicabut-cabut, atau emang punya kebunnya gitu?
2: Oh iya, kebetulan kalau pengambilan resam itu dilakuinnya sama papa saya, juga kadang dilakuin sama Pak Ardian. Papa saya di sela-sela kerja, karena papa saya itu buruh harian, tentu kerjanya misalnya di daerah Air Mawar ini, ada resam, nah diambil, nanti resamnya itu yang daun kecil-kecilnya itu dirintilin. Selain itu juga Reniq ini selain menggunakan tumbuhan resam ya, dia juga menggunakan kulit kakao loh.
1: Kulit kakao berarti kulit coklat ya, buah coklat gitu.
2: Biasanya itu kan dijadikan limbah langsung hilang, yang diambil itu hanya bijinya saja. Cuman ternyata kandungannya juga sama nih, sama kayak resam, dia itu dapat menghilangkan bakteri, antiinflamasi juga. Sama ini juga pakai yang namanya tumbuhan ketepeng Cina.
1: Ketepeng Cina, baru denger nih. Itu tumbuhan kayak mana tuh?
2: Itu daunnya itu begini bentuknya dia. Itu biasanya tumbuh di sekitaran perkarangan rumah. Tapi nggak tumbuh di semua tempat.
1: Jadi itu sebagai campuran juga?
2: Iya, sebagai campuran juga.
1: Mungkin bisa deh Niken jelasin sedikit secara ringkas gitu, gimana cara dari awal mula pembuatannya, mungkin misalnya yang digunakan dari daun paku tersebut atau daun apa sih tadi, daun resam, yeah. Apakah daunnya ataukah tangkainya gitu atau bagian apanya gitu?
2: Mungkin kalau hal tersebut saya bisa dantu dengan Pak Ardian juga, okay, saya boy. Dengan Pak Ardian yang menjelaskan.
1: Iya, yeah, silakan.
3: Jadi proses pembuatannya ini resam. Mm-hmm. Kita melihat potensi Bangka Belitung memang banyak resam ya.
1: Yeah.
3: Jadi tangkainya dikelola menjadi kopi ya, kerajinan, mm-hmm. tapi kebanyakan daunnya itu dibuang begitu saja. Jadi kami juga selalu sudah melakukan uji juga,
1: yeah.
3: uji dari UBB, kemudian uji dari BPOM dan juga halal LPPOM. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya adalah kami menggunakan sistem infus ya,
1: okay.
3: infus. Jadi bagaimana resam ini kita blend dengan VCO, kemudian kita endapan selama 3 hari, mm-hmm. kemudian baru kita saring, kemudian kita kelola lagi menjadi endapan lagi dan menghasilkan suatu minyak resam yang memang kandungannya sudah diuji juga di laboratorium kedokteran UBB. Jadi hasilnya juga memiliki flavonoid, saponin, tanin, dan memang berhasil untuk penyakit kulit begitu.
1: Oke, okay. mm-hmm. ternyata untuk cara pembuatannya juga sepertinya tidak terlalu rumit.
3: Betul sekali.
1: Yeah. Oke, okay. Jadi emang benar-benar penemunya nih luar biasa banget gitu, bisa kepikiran ya.
3: Iya,
1: oke, Tom Pro 2, kita jeda sejenak ya Tom Pro 2, kita istirahat. So, buat Tom Pro 2 stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 Sumilia, teman terbaik kamu.
0: 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
3: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.
4: 105,5 FM Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, masih bersama Happy, Kak Niken, dan juga Pak Ardiansyah ya. Pak Ardian.
5: Ya, siap, siap.
4: Oke, masih di obrolan Sore Ceria Belajar Sumba. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi di serum-serumnya ya.
5: Iya, betul sekali.
4: Aku mau nanya nih, tadi kan Niken dan juga Pak Ardiansyah, Pak Ardian. Bilang orang-orang yang terlibat adalah Pak Ardian sendiri dan ayahnya ya, ayahnya Niken. Atau ada tim lainnya nih dalam pembuatan tersebut?
5: Jadi untuk pembuatan memang kami kolaborasi, jadi guru, orang tua dan juga siswanya sendiri. Jadi tapi pihak sekolah juga, kepala sekolah juga sangat mendukung hal ini. Jadi bagaimana kami juga harus mensupport anak-anak ini harus bisa bertumbuh untuk menjadi seorang entrepreneur dan pemilik usaha. Jadi memang dia jurusan manajemen perkantoran. Mungkin pada semuanya bingung, kok manajemen perkantoran bisa membuat produk ini sih? Saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin. Dia membuat perkantorannya, bukan bekerja di kantor, tapi harus membuat kantor. Ini bagaimana dengan produk yang dibuatnya ini, nanti dia akan bermimpi bahwa dia akan menjadi owner, pimpinannya, dan dia akan membuat perusahaan sendiri. Begitu. Jadi bagaimana kami harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Jadi bagaimana orang tua ini support sistemnya. Jadi kalau di rumah, ya bagaimana orang tua harus bisa mendukung anak ini untuk tumbuh. Jadi kalau kami hanya sebatas di lingkungan sekolah, orang tuanya harus bisa di belakang itu. Begitu.
4: Oke. Dan untuk produksinya ini, apakah ada pabriknya atau di rumah gitu, rumahan?
5: Jadi karena pabriknya ini belum ada kak ya, jadi saya memanfaatkan untuk lahan rumah saya, di belakang rumah saya. Karena keterbatasan juga kakak Niken mungkin ya, rumah Niken juga terbatas karena ruangnya agak sempit. Jadi saya prihatin melihat hal itu, jadi bagaimana saya membantu dia, membantu untuk membantu kegiatan produksi ini, begitu.
4: Jadi di belakang rumah.
5: Di belakang gitu rumah, ya? Betul sekali. Okay. Tapi sudah standar sih, sudah di LPPOM sudah semuanya sudah standar semuanya untuk produksi ini, karena ini lebih pada kesehatan. Jadi sanitasi, hygiene-nya terjaga semuanya, begitu.
4: Dan dalam satu kali produksi berapa lama waktu yang dibutuhkan?
5: Kalau produksi itu, kalau misalnya kita menghasilkan resamnya, oil resamnya itu membutuhkan 6 hari, jadi 3 hari penyaringan dan kemudian 3 harinya lagi kita mendapat murninya, jadi disaring dengan menggunakan kertas saring begitu. Jadi memang dia memang hasilnya murni gitu.
4: Oke, dengan tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa sih, Pak?
5: Kalau tantangannya karena masih siswi ya, karena keterbatasan juga waktu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang jam 7 sampai jam 4 itu sudah pulang, sudah capek. Jadi bagaimana ya, si Niken ini kadang-kadang beberapa usahanya lewat online. Jadi dia hanya menjualnya ini lah Shopee, TikTok, bagaimana dia promosinya di sana. Kemudian untuk misalnya online, offline itu dia lebih pada promosinya lewat WA, WA bisnis. Jadi dia menggunakan pemasarannya begitu. Jadi dia bisa akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Jadi berharap nantinya sini kan bisa untuk nanti setelah lulus bisa membuka usahanya.
4: Nah sekarang pertanyaannya untuk Niken nih, sebagai pelajar ya, gimana sih cara membagi waktu antara pendidikan dan bisnis ini?
0: Kebetulan kalau cara saya membagi waktu ya, jam 7 sampai jam 4 itu kan pasti sekolah. Tapi di sela-sela jam istirahat saya sering nawarin teman saya tentang produknya. Kayak ada teman saya namanya Cahaya, dia itu beli lewat saya. Jadi saya promosi ini loh serum. Dia itu awalnya curhat kalau rambutnya itu rontok, terus ketombean juga, lepek. Aku saranin deh produk ini. Terus ternyata sebulan dia pakai ya, bener-bener kena, rambutnya makin panjang, ketombenya juga hilang, nggak terlalu lepek juga rambutnya. Terus rambutnya makin tebel sekarang. Jadi dia udah beli sampai 2 kali. Dan ini mau nambah terus sih dia.
4: Aduh, kayaknya cocok buat aku nih. Aku juga rambutnya rontok parah nih. Nanti di belakang layar kita beli ya. Oke, dan untuk Niken, apakah pernah nih rasa kayak pengen nyerah gitu? Aduh, aku capek, aku nggak bisa gitu.
0: Waduh, pernah banget. Soalnya selain aku akademik sama wira usaha ini ya, aku juga ikut les Mandarin, sama juga ekskul basket. Jadi pastinya, waduh, capek banget nih. Cuman Pak Ardian dan orang tua saya selalu mendukung kayak semangat Niken, semangat Niken. Gak apa-apa capeknya sekarang, cuman nanti pas tua tinggal nikmatin.
4: Iya, bener-bener banget ya. Oke, kayaknya kita bakal bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Pertanyaannya nih, seberapa penting inovasi dan riset dalam pengembangan produk kesehatan dan kecantikan? Untuk Pak Ardian, pertanyaan dari Shiva.
5: Oke, inovasi ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan suatu wirausaha ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai plagiarisme. Jadi saat ini kan pengusaha atau usaha ini banyak yang plagiat, sehingga banyak kita lihat di sepanjang jalan banyak yang tutup. Karena kenapa? Karena tidak ada inovasi. Jadi orang buka misalnya usahanya siomay, sebelah juga siomay. Buka tahiti, semuanya tahiti, sehingga tidak ada daya inovasi. Sebenarnya kita harus membutuhkan inovasi. Bagaimana inovasi ini menjadi daya lenting kita, daya beda kita. Jadi kesini kita punya usaha misalnya tahiti rasa strawberry, kemudian di sana nanti tahiti rasa coklat atau apa, dan itu menjadi suatu inovasi. Jadi inovasi sangat penting. Jadi saya didik sama anak-anak juga, bilang sama anak-anak, kalau misalnya pelajaran Pak Ardian itu pelajarannya sangat menakutkan bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena yang saya buat pada anak-anak adalah inovasi. Jika anak-anak misalnya tidak ada inovasi dalam produk usahanya, maka saya tolak gitu. Jadi harus ada suatu daya pembeda. Jadi misalnya MPMP-nya harus ada isi apa, misalnya isinya ayam gitu kan, apa menggunakan daging rendang gitu kan. Jadi ada inovasi, jadi ya tekniknya fusion gitu kan. Jadi ada suatu inovasi, daya pembeda. Jadi begitu saya sangat berpikir pada anak-anak, ayo inovasi. Jadi saya memang terkena kalau di SMK 2 Koba, saya kan baru di SMK 1, SMK 2 Koba, memang saya terkena Bapak Inovasi. Jadi setiap saya masuk, ada Bapak Inovasi gitu kan. Jadi memang saya setiap masuk itu, anak-anak kelas 10 itu pada takut sama saya, karena memang saya didik supaya berinovasi. Jadi inovasinya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena kita itulah, pengusaha banyak, usaha banyak, tapi tidak ada inovasi maka kita akan mati usahanya. Begitu. Jadi harus ada inovasi penting.
4: Jadi inovasi itu sepenting itu.
5: Sangat
4: ya, Pak.
5: Sangat penting sekali, ya, betul sekali.
4: Okay, itu jawabannya buat Shiva. Happy Rasa, jawabannya tuh cukup detail ya dan menjawab sekali. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Happy. Seberapa penting media sosial dalam perkembangan bisnis RENIQ ini? Mungkin buat Niken?
0: Media sosial itu menurut saya penting sekali ya. Soalnya kalau sekarang cuman nawarnya dari mulut ke mulut itu susah. Apalagi antar daerah gitu kan. Jadi media sosial ini kami sering bikin konten yang menarik. Dari konten yang menarik itu bisa menarik pelanggan. Jadi media sosial itu pokoknya best banget sih buat jualan produk.
4: Okay. Dan strategi digital marketing apa yang paling efektif menurut Niken?
0: Kalau menurut saya sendiri itu dari video ya, karena banyak kan sekarang orang tertarik beli dari video, kayak misalnya yang plot twist gitu videonya.
4: Oh, kayak di sosial media, konten-konten
0: iya,
4: gitu ya.
0: Iya, kayak konten. Itu juga kalau affiliate juga ngebantu banget.
4: Okay, jadi yang paling dipilih ya oleh Niken ataupun yang paling strategis adalah konten-konten video ya, gitu. Okay. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Ardian nih sebagai pembimbing kewirausahaan ya. Nah, Pak, pertama kali melihat Niken nih, apa yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini memiliki potensi kewirausahaan?
5: Saya dapat Niken ini karena saya melihat ekonomi anak ini ya. Jadi ayahnya bekerja di pelabuhan. Jadi bagaimana ayahnya itu, anak ini gak bisa naik motor sama sekali. Jadi pulang pergi ayahnya selalu yang jemputnya, apanya yang jemputnya. Bagaimana saya melihat bahwa kegigihan seorang orang tua ini untuk anaknya sukses ini sangat tinggi. Jadi ke rumah saya pun anak papanya ini selalu mengantar dia. Jadi bagaimana papanya diskusi banyak tentang si anak ini, anak satu-satunya, anak tunggal. Bagaimana anak papanya ini berharap banyak kepada saya untuk bagaimana si Niken ini nanti kedepannya menjadi orang sukses. Jadi anak-anak yang saya didik adalah anak-anak yang memang ekonominya ke bawah. Jadi bagaimana saya ingin berprinsip bahwa anak-anak ini harus bisa kuliah, harus bisa kuliah lewat prestasinya, jangan tanpa harus membebankan orang tuanya dengan ekonomi. Banyak-banyak anak-anak yang di belakang sana juga sama juga gitu kan, mereka dari ekonomi yang ke bawah, mereka saya didik dan mereka juga saat ini sudah mulai menjadi orang-orang sukses begitu kan.
4: Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini melihat potensi dari mereka ya, dan melihat juga backgroundnya.
5: Betul sekali.
4: Okay, dan pertanyaan selanjutnya adalah skill kewirausahaan apa yang paling menonjol dari Niken nih?
5: Saya ya kak?
4: Untuk Niken? Untuk Bapak?
5: Oh iya. Skillnya ini dia public speakingnya bagus. Jadi bagaimana dia menjual produk ini skillnya untuk public speakingnya dia untuk komunikasinya tertata rapi. Sehingga kita untuk menjual produk ini butuh suatu skill public speaking yang utama. Kalau misalnya anak tidak bisa menjual produk percuma. Banyak produk yang memiliki inovasi tapi dia tidak bisa menjual ya nggak akan laku juga. Jadi inovasi public speaking itu sangat utama. Jadi bagaimana anak Sinikan ini dia sosial medianya jalan, kemudian dia juga public speakingnya juga bagus. Jadi bagaimana sejalan dengan produk usahanya ini? Begitu.
4: Oke, jadi skill kewirausahaan yang paling menonjol dari Niken ini adalah public speaking.
5: Public speakingnya betul sekali.
4: Luar biasa sekali. Emang sih dari tadi kita dengar dia ngomong sangat tertata ya, berurutan
5: sekali.
4: Gitu. Oke, kita memproduksi, kita rest sebentar ya. Untuk itu masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produksi RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
6: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Seratus lima koma lima FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih semangat ya, masih bersama kita bertiga nih di obrolan sore ceria belajar Sumba ya. Oke, kita masih masih bertanya kepada Pak Ardian ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, selama mendampingi Niken, proses perjuangan apa yang mungkin gak banyak diketahui orang gitu?
3: Jadi memang untuk membuat produk yang memang bagus, yang memiliki daya jual yang tinggi, itu gitu butuh riset. Jadi penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian satu kali langsung dijual, enggak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya Niken ya. Yeah. Jadi bagaimana Niken juga harus mencobanya kepada kucing juga, bagaimana hasil dampaknya juga. Jadi setelah itu baru kita melakukan uji kandungan dari produk ini. Yeah. Jadi produk ini sudah diuji di lab kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bangka Belitung dan memiliki ada 7 poin sangat positif di dalam kandungan ini, flavonoid, steroid, kemudian tanin dan sebagainya. Dan ini memang harus butuh proses yang sangat panjang untuk membuat suatu produk yang memang kualitas dan bermutu dan berdampak juga untuk kesehatan masyarakat begitu.
2: Oke. Dan menurut Bapak nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha sejak dini?
3: Ya, karena kita lihat ya bahwa saat ini angka pengangguran lulusan SMK sangat tinggi. Jadi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung ada 32.000 angka lulusan SMK. Jadi bagaimana di Provinsi Bangka Belitung sendiri perusahaan itu terbatas ya, ada sekitar 30-an, tetapi perusahaan saat ini hanya mengambil lulusan S1, SMK kadang-kadang hanya dilirik sedikit aja. Tetapi bagaimana saya ini melihat potensi anak-anak SMK ini juga sangat bagus kalau misalnya dididik dengan lewat wirausaha. Jadi lewat wirausaha dia harus berani membuat lapangan pekerjaan. Jadi lewat usaha ini dia menjadi pimpinan. Nah, dengan usaha ini pasti akan mendongkrak perekonomian di Bangka Belitung. Jadi lewat inovasi, lewat wirausaha, dari anak yang berani mencoba, berani action untuk berwirausaha, maka dia akan sukses ke depannya. Begitu. Jadi makanya saya melihat potensi-potensi anak-anak SMK ini sebenarnya kalau misalnya digenjot gurunya semangat, maka siswanya juga agak semangat. Tapi misalnya gurunya agak lemah gitu kan, maka kemajuan nggak akan perubahan. Iya. Jadi bagaimana kita melihat SMK ini ada namanya perubahan yang sangat drastis lewat wirausahanya. Karena kalau kita semboyannya bekerja, maka bekerja di mana saat ini? Lapangan pekerjaan sangat susah. S1 juga sudah banyak. Kemudian apalagi SMK. Jadi bagaimana anak-anak SMK, utama yang paling utama adalah wirausaha. Jadi selain bekerja, motonya melanjutkan juga harus berwirausaha.

0: wirausaha adalah hal yang utama saat ini kalau di Provinsi Bangka Belitung. Begitu.
1: Oke, dan kita akan bacain juga nih pertanyaan dari Raisya ya, pendengar Pro 2. Raisya bertanya nih, bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kualitas produk? Pertanyaannya untuk Pak Ardian katanya.
0: Oke, jadi bagaimana menjaga kualitas produk itu kita harus bisa melihat pengujiannya. Jadi kita sebelum menjual produk ini kita harus riset pasar dulu. Jadi ada namanya sebelum kita membuat produk kita harus bisa melakukan penelitian sederhana. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Saat ini kalau misalnya masyarakat tidak butuh, dia cuma hanya mencicipi, sudah itu besoknya nggak akan kembali lagi. Jadi kita harus riset pasar apa yang dibutuhkan. Oh, saat ini yang dibutuhkan karena kita cuacanya panas, kemudian dekat pantai, kadang-kadang banyak ketombe, kemudian dermatitis. Lah bagaimana kita menciptakan suatu produk usaha yang mengatasi permasalahan itu. Jadi muncullah Reniku ini. Jadi kolaborasi sama Siniken juga, Niken juga melakukan riset juga. Jadi kami bersama-sama sama papanya juga, kerjasama juga sama pak sekolah juga sama. Jadi bagaimana kita harus namanya riset pasar terlebih utama dulu. Setelah itu baru kita lakukan riset secara klinis, kemudian laboratorium, kita legalitasnya juga dipenuhi begitu.
1: Oke. Jadi menurut Bapak kesalahan terbesar nih UMKM saat membangun sebuah brand itu apa?
0: Kesalahan terbesar membangun brand itu ya dia tidak membaca peluang usahanya, jadi peluang pasarnya. Jadi brand itu muncul misalnya brand Reniku muncul karena kenapa? Karena misalnya keunikan resam potensi. Kadang-kadang banyak saat ini pembangunan membuat usaha itu sama. Jadi antara daerah A daerah B itu sama. Jadi kalau bisa apa yang menjadi keunikan di Bangka Belitung? Bangka Belitung kekayaannya sangat luar biasa sebenarnya. Ada resam, pelawan, kemudian ada lada, kemudian ada tanaman misalnya kayu putih dan sebagainya. Itu kan bisa peluang sebenarnya untuk dikelola menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual khas Bangka Belitung. Misalnya ketakung, kemudian masih banyak lagi lah. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini harus mengenal. Jadi antara ilmu IPA kemudian ilmu wirausaha, semua ilmu harus sinkron. Jadi interdisiplin ilmu itu harus menyatu membangun suatu usaha. Jadi usaha itu tidak dibangun lewat satu ilmu, tapi harus disiplin ilmu itu menyatu semuanya, matematika, bahasa Indonesia. Kalau misalnya enggak bisa berbahasa Indonesia, maka kemasannya juga akan jelek tata bahasanya gitu.
1: Betul sekali ya. Jadi kesalahan terbesar UMKM saat bangun sebuah brand itu intinya adalah sebuah peluang ya,
0: tidak
1: melihat peluang. Oke. Dan apa pentingnya legalitas seperti izin edar dan sertifikasi dalam bisnis produk kecantikan?
0: Ya, masyarakat atau konsumen percaya kepada produk kita apalagi kesehatan adalah izin. Jadi izin halalnya, kalau misalnya hijab spray, hijab ini kan muslimah. Jadi bagaimana orang muslim percaya bahwa itu halal, tidak mengandung alkohol yang tidak halal. Meskipun dia dari Chinese, bagaimana saya membangun bahwa produk apapun, kamu dari agama apapun, kita harus bisa membangun halal. Ya, jadi jangan, pokoknya dalam membuat produk dipisahkan mana alat makanmu dan mana alat produksimu, jangan sampai disatukan. Kemudian perizinan untuk kandungan dari produk ini sangat penting juga. Dan juga BP POM itu sangat penting. Jadi BP POM itu kita melihat iritasinya dari mikrobanya, apakah produk yang kamu buat ini mengandung mikroba atau enggak, berbahaya atau enggak. Jangan kita pasarkan, kita klaim bahwa produk ini mengatasi ketombe, mengatasi dermatitis, tapi sekali dilihat di uji lab dia tidak mengandung apa-apa. Itu kan pembohongan publik. Jadi makanya kita harus pengujian ini, legalitas ini sangat penting. Begitu.
1: Oke, ternyata sepenting itu ya Tom Pro 2, legalitas seperti izin edar dan sertifikasi ya dalam sebuah bisnis kecantikan atau bisnis apapun sebenarnya ya.
0: Betul sekali, Kak.
1: Oke, sekarang kita beranjak ke Niken nih. Siap?
2: Siap.
1: Selalu siap ya. Oke, untuk Niken, produk pertama Reniku apa nih?
2: Nah, jadi produk pertama Reniku tuh ada Reniku Tricology Growth Hair on Serum.
1: Oke.
2: Ini produk pertamanya.
1: Terus lanjutannya yang mana nih?
2: Kalau lanjutannya itu serumnya.
1: Serum.
2: Iya, Reniku Serum ini produk keduanya. Terus itu lanjutannya ada pomade hijab spray, ada rempah mandi spa.
1: Terus masih banyak.
0: Banyak produknya ini banyak. Jadi banyak. Turunannya banyak. Jadi ya, sampah limbah dari pengelolaan minyaknya ini dikelola menjadi dupa. Dupa aroma terapi. Jadi produk turunannya tuh banyak. Jadi kami cuma hanya membawa 3. Ada tadi tuh lupa turunnya. Jadi ada banyak sekali. Dupa itu juga untuk aromaterapi, jadi lebih kepada kesehatan. Semuanya sudah halal semuanya. Jadi bagaimana branding semuanya halal gitu.
1: Oke. Mungkin bisa Bu Niken atau Pak Ardian jelasin produknya satu-satu yang ada di meja gitu.
0: Iya. Bu Niken aja.
2: Ya, silakan. Nah, jadi yang pertama itu ada Trichology and Growth Hair Roll-on Serum. Nah, ini nih kegunaannya ya, bisa mengatasi penyakit eksim ya. Di tangan itu biasanya ada orang yang kena eksim. Eksim itu yang kulitnya ngelupak gitu loh. Nah, bisa banget pakai ini. Juga kalau misalnya pusing ya, bisa pakai ini. Terus aromanya juga aromaterapi banget. Selain itu, tapi yang pentingnya ini bisa menghilangkan psoriasis yang tadi ketombe yang berkerak banget. Psoriasis juga dermatitis, carrion juga kalau ada bintol ya di kulit kepala itu bisa banget pakai ini hilang. Kemerahan juga hilang. Masih banyak lagi ini. Bisa menghilangkan kutu juga. Tapi ini kalau kata aku ya lebih cocok buat traveling. Karena kemasannya mini. Gampang dibawa kemana-mana juga. Kalau di mobil pusing atau misalnya mual, mabuk perjalanan, bisa banget sih pakai ini.
1: Minimalis.
2: Abis,
1: ya.
2: Iya benar. Habis itu yang kedua ini ada Renicure Serum. Nah kalau Renicure Serum ini cocoknya sih pakai sehari-hari ya. Ini cocok banget untuk menebalkan rambut, terus juga mengurangi kerontokan, mengurangi ketombe juga. Ini juga bisa mengatasi peradangan di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala itu gatal juga, kalau pakai ini hilang. Kalau cara pakainya itu habis mandi, habis nyampo, krim bat, boleh pakai ini, ditetesin, habis itu dipijet.
1: Pijet-pijet ya, habis mandi dipijet. Ya.
2: Iya, jadinya enak banget. Terus yang ketiga ini ada Renicure Pomade Hijab Spray. Nah, Renicure Pomade Hijab Spray ini dia sama kayak beda sih, cuman mirip sama kayak salah satu brand besar. Ini nih buat kayak kakak yang berhijab ya, kan kalau pakai hijab itu pengap.
1: Oh iya.
2: Kalau pakai ini dia ada sensasi mentol, ada sensasi dinginnya. Jadi pas pakai ini kakak pakai hijab, jadi enggak pengap lagi, terus juga enggak gerah kan.
1: Ini ya, juga spray gitu ya. Ya,
2: ini juga wangi banget, kakak boleh coba?
1: Oke, kita akan coba ya Tompro 2. Ini tuh kayak spray minyak wangi biasanya ya. Oke, kita coba ya. Coba di tangan dulu buat mencium aromanya. Iya, wangi. Dia tuh ada aroma rempahnya juga, rasanya bener nggak?
2: Iya, benar.
1: Iya, keren inovasinya nih teman Pro 2 ya. Nah, udah itu aja atau masih ada lagi?
2: Udah, ini aja.
1: Yang dibawa ya?
2: Iya, ini yang dibawa.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Niken. Tapi nanti kita rest dulu sebentar ya. Untuk itu Tempro 2, stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
4: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro2, masih bersama kita bertiga ya. Masih semangat nih, menjelang penutupan ya, betul lagi ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama membangun RRIQ ini?
2: Pencapaian yang menurut saya paling saya banggakan ya, itu bertemu dengan Bapak Hidayat Arsyani terus menjelaskan produknya secara langsung.
1: Okay.
2: Sama Cece Desi juga ada menjelaskan produknya. Benar-benar disupport sama Bapak Hidayat sama Bu Desi.
1: Okay, jadi pencapaiannya adalah bisa menjelaskan langsung gitu ya kepada Bapak Hidayat Arsyani dan Cece Desi ya. Nah, target RRIQ 5 tahun ke depan seperti apa?
2: Kalau target RRIQ 5 tahun ke depan itu pastinya membuka lapangan pekerjaan ya di Bangka Belitung, karena banyak anak muda sekarang itu yang nggak lanjut kuliah, itu bisa banget sih masuk ke RRIQ. Mudah-mudahan juga RRIQ dalam 5 tahun ke depan sudah ada pabrik
1: sendiri.
2: Iya, sudah ada pabrik sendiri.
1: Terus, apakah ada produk baru yang sedang disiapkan gitu, yang akan launching next produk gitu?
2: Wah, ada gak nih Pak?
1: Ada gak Pak Ardian?
0: Jadi pengembangannya ya tadi itu, jadi pengelolaan dupa tadi itu, jadi bagaimana limbah dari resam yang tidak dikelola itu jadi menjadi dupa gitu. Itu
1: Itu ya satu ya, jadi satu produk. Kira-kira kapan nih launchingnya?
0: Mungkin 2 hari lagi lah ya.
1: Oh, 2 hari lagi ya, oh, gak lama lagi dong berarti ya. Nah, apa nih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis dari nol?
0: Jadi pesan pada anak muda atau generasi muda bahwa action lebih utama. Jadi kalau misalnya ada ide, meskipun berjualan, jualannya misalnya goreng pisang, tapi tidak action, percuma saja. Jadi action nomor utama. Kalau misalnya produk kita mengalami kegagalan, itu nggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana nanti dari kegagalan itu, dari masukan konsumen itu akan menjadi produk usaha yang lebih baik. Kayak ini kan, karena kemarin itu baunya kok agak aneh gitu kan. Bagaimana produk ini supaya bisa dinikmati semua orang. Kemudian dikasih sedikit parfum supaya sedikit kalangan masyarakat ingin dengan produk. Jadi kritikan itu adalah membangun. Jadi yang penting utama tuh saya bilang sama Niken, ayo Niken action dulu deh. Meskipun nanti kedepannya kamu dicibir orang, mana BP POM-mu, mana halalmu, mana legalitasmu dengan sudah berjualan ini, kita enggak apa-apa. Yang penting kita jalankan dulu. Jadi membangun mental anak-anak ini harus dibangun dulu mentalnya. Jadi memang kita untuk modalnya ini memang kadang-kadang kita bagi dua ya Nikanya.
2: Iya benar Pak.
0: Jadi dari saya juga sama, kolaborasi sama orang tuanya, jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu brand ini. Begitu.
1: Oke, pernah nggak sih produk ini dapat komplain pelanggan yang lucu gitu atau gimana?
0: Kalau komplain belum ada ya Nikanya.
2: Kalau komplain belum ada Pak.
0: Berarti lebih ke positif.
1: Oke. Jadi produknya emang sebagus itu.
2: Iya
1: ya?
2: Benar.
1: Oke. Nah, menurut Niken dan Pak Ardian nih, apa arti sukses?
0: Kalau kesuksesan bagi saya adalah bagaimana anak-anak ini setelah lulus sekolah dia mendapat suatu pekerjaan yang layak dan bermanfaat di masyarakat. Jadi meskipun dia nantinya mau itu kaya atau enggak, tetapi dia harus punya kaya hati dulu. Mm-hmm. Ya, kalau finansial bisa dicari, tapi hati harus dibangun sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak ini membangun mental wirausahanya, mm-hmm. ya, mental kesuksesan itu mm-hmm. adalah bagaimana produknya ini bisa berjalan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak okay. saya meskipun dia kuliah, mereka tetap menjalankan produknya. Ada misalnya biskuit dari tepung pisang gitu kan. Mm-hmm. Kemudian ada juga dari tulang ikan. Mm-hmm. Tapi mereka setelah meskipun dia menjalankan kuliah, kemudian setelah lulus tetap usahanya jalan. Jadi NIB-nya okay. itu atas nama pribadi masing-masing. Mm-hmm. Jadi bukan pribadi atas nama pribadi saya, tapi pribadi anak-anak. Jadi setelah lulus memang brandnya untuk anak-anak gitu kan. Okay. Bukan brand saya. Jadi satu anak itu wajib punya produk usaha yang memang setelah lulus harus menjalankan usaha itu.
1: Oke. Dan kalau menurut nih kan apa itu sukses?
2: Kalau menurut saya sendiri, sukses itu bukan sukses itu berarti uangnya banyak ya. Mm-hmm. Tapi sukses itu di mana saat kita melakukan hal yang kita senangi, kita mampu melakukan hal apa yang kita inginkan. Mm-hmm. Itu kalau dari saya.
1: Nah, terakhir nih, bagaimana teman Pro 2 bisa mendapatkan informasi dan membeli produk RenyQ ini?
2: Kalau beli produk RenyQ ini bisa dilihat di IG RenyQ ya, Re.NiQ. Nah, itu juga ada di Facebook, nama akunnya RenyQ juga, TikTok juga ada RenyQ, Shopee juga RenyQ, terus di TikTok Shop juga ada RenyQ.
1: Oke, jadi itu tadi ya obrolan kita, gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 4.55 waktu Indonesia Barat nih Tom Pro 2. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini Tom Pro 2. Dari ini kan kita belajar nih bahwa peluang usaha bisa hadir dari potensi lokal yang ada di sekitar kita. Tanaman resam yang selama ini mungkin dianggap biasa ternyata mampu diolah menjadi produk yang luar biasa juga, yang bernilai ya. Dan dari Pak Ardian kita belajar nih bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal proses belajar, konsistensi, keberanian mencoba, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita akhiri, Niken, jika teman Pro 2 ingin pesan produk RenyQ ya, atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi atau mengikuti media sosialnya ya.
2: Bisa juga beli offline dengan saya sendiri atau dengan Pak Ardian juga bisa.
1: Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Niken, Natasha ya, Renita dan juga Bapak Ardian Sufandi yang telah hadir dan berbagi inspirasi bersama teman Pro 2. Saya Happy pamit undur diri. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah takut memulai langkah kecil menuju mimpi besar. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. So, bye-bye. Dadah.
5: Mudahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Gelajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Hari ini teman Pro 2, pernah kepikiran gak? Jangan-jangan kendaraan kamu pernah kena tilang elektronik tapi kamu belum sadar nih. Nah sekarang cara untuk mengeceknya itu gampang sekali teman Pro 2. Kamu tinggal buka situs Etle, masuk ke menu cek data, lalu masukkan nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan. Dan kalau muncul tulisan no data available, berarti aman. Tapi kalau ada data pelanggaran, jangan ditunda ya. Segera lakukan konfirmasi supaya prosesnya bisa diselesaikan dan STNK kamu tidak sampai kena blokir. Dan ingat teman Pro 2, tertib berlalu lintas bukan cuma soal menghindari tilang, tapi juga menjaga keselamatan kita semua.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Brodua, kalau kamu lagi mau beli kartu SIM baru, ada aturan baru yang wajib kamu tahu nih Teman Brodua. Jadi mulai sekarang registrasi nomor baru enggak hanya pakai NIK tapi juga harus lewat verifikasi biometrik dengan scan wajah. Caranya gampang Teman Brodua, siapkan EKTP, registrasi di gerai atau layanan resmi operator, isi data diri, lalu lakukan pemindaian wajah. Dan setelah itu identitas cocok dengan data Dukcapil, kartu SIM langsung bisa diaktifkan. Tenang aja, data wajah cuma dipakai untuk proses verifikasi, bukan disimpan operator. Tujuannya supaya nomor seluler itu lebih aman dan tidak gampang disalahgunakan Teman Brodua.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bengkulu, dan teman Pro 2 siap-siap ya, salah satu film superhero yang paling ditunggu tahun ini akhirnya bakal mendarat di bioskop teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang mulai 29 Juli dan kali ini Peter Parker hadir dengan cerita yang lebih gelap dan emosional setelah dunia melupakan identitasnya. Bukan cuma menghadapi musuh baru nih yang lebih misterius, Peter juga harus berjuang melawan konflik dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa babak baru Spider-Man di layar lebar, jangan lupa masukin film ini ke daftar tontonan kamu, karena jadi pahlawan ternyata gak cuma soal kekuatan teman Pro 2, tapi juga soal bertahan di tengah kesendirian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu malam ini, teman Pro 2. Dan selanjutnya pukul 7 ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Sungai Liat untuk mengikuti musik live chat belajar Sumba hari ini. Ada Big Noeng yang akan menjadi tamu kita untuk belajar Sumba hari ini, teman Pro 2, seorang rapper yang bisa kamu ikuti di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Masa jam ke depan bersama Happy dan Anya, kita akan ngobrol santai, seru, dan pastinya penuh inspirasi bersama musisi lokal yang keren abis. Spesial malam hari ini, teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bareng seorang rapper asal Bangka Belitung ya, Happy ya.
1: Yang sudah cukup
0: dikenal di kalangan pecinta musik lokal. Dan tentunya Anya juga ingin mengingatkan kalau program ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Tapi Happy, sebelum kita mulai, Anya pengen nyapa nih teman-teman kita yang sedang mendengarkan juga ya, Happy ya. Ada di RRI Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM, terus di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, mungkin Happy langsung aja kita sapa narasumber kita di malam hari ini.
1: Iya, benar.
0: Siapa ya kira-kira narasumber kita? Halo Bang, halo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Boleh Bang mungkin perkenalkan dirinya nih Bang.
2: Oke, mungkin biar kelihatan rapper ya. Big N O to the E N G, last name Pahlepi, Big Noeng is right here, homie.
0: Oh my god, keren abis sama Fred. Kayaknya biar lebih gampang aku panggilnya Bang Big, boleh ya?
2: Nice, boleh.
1: Bang Beng.
0: Nah, mungkin bisa nih Bang diceritain gimana nih kira-kira perjalanan awal karirnya di dunia musik nih Bang.
2: Waduh, cukup ini ya, cukup panjang kayaknya. Mungkin karena di sini kita persingkat. Ini mulai dari awal banget atau gimana?
0: Iya, dari awal banget.
2: Mungkin dari awalnya saya nge-produce lagu di Pangkal Pinang waktu itu.
0: Oke.
2: Akhirnya kita buat judulnya Pangkal Pinang Bangka, enggak taunya iseng-iseng rupanya banyak yang suka. Dan akhirnya ada dulu radio apa? Swasta yang putar. Banyak yang dengar, akhirnya kita ikut apa? Pangkal Pinang Got Talent waktu itu. Kami manggung dan di situ banyak yang lihat dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang ngundang dan dari situlah makin apa namanya sering bikin lagu kayak gitu.
0: Itu awalnya di tahun berapa tuh Bang?
2: Kalau nggak salah di tahun 2014.
1: Oke, udah lama banget.
0: Iya, tadi kita juga sempat ngobrol ya Pi ya, karena katanya Abang ini aslinya orang Lombok ya.
1: Iya, orang Lombok.
0: Tapi Pangkal Pinang itu di tahun 2014
1: juga ya. Berarti bertepatan dengan mulainya Abang
0: terjun di dunia musik ya.
2: Betul ya.
0: Oke, okay. Nah terus Bang, di pertama kali nih mendukung Abang di perjalanan musik itu siapa sih Bang?
2: Waktu itu ada kawan saya rapper juga, namanya Yudi Mike. Kebetulan di lagu yang saya bilang tadi yang iseng-iseng itu ada featuring sama dia juga. Dan akhirnya kita sering manggung bareng sama dia.
0: Okay.
2: Shout out untuk Yudi Mike.
0: Terus Bang, ceritain dong awal mulanya Abang bisa tertarik menjadi seorang rapper.
2: Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin berangkat dari rasa insecure ya.
1: Waduh.
2: Ini
1: insecure.
2: Adalah problem yang sering dirasakan.
0: Kenapa
2: oleh
0: alasannya?
2: Anak-anak Gen Z ya, insecure. Ya waktu itu termasuk orang yang enggak terlalu pede kayak gitu.
1: Okay.
2: Dan akhirnya pada suatu waktu lihat di MTV kayak gitu kan, ada orang, mohon maaf nih, kulit hitam kok bisa terkenal dan bisa ini banyak yang apa nah yang suka kayak gitu. Akhirnya mulai ngulik-ngulik dari situ dan memutuskan untuk coba deh untuk ikut-ikut nge-rap kayak gitu. Dan akhirnya muncul percaya dirinya di situ.
0: Oke. Terus Bang, yang bikin Abang menekuni dunia rap itu?
2: Kalau untuk yang bikin menekuni dunia rap mungkin karena suka aja ya sama rap, suka sama kalau rumah besarnya rap itu kan namanya hip hop. Jadi semua yang berkaitan dengan hip hop saya suka kayak gitu dan akhirnya itu yang membuat tetap bersemangat kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah, mungkin Happy,
1: aku mau nanya nih.
2: Gimana tuh?
0: Bertanya-tanya ya.
2: Boleh.
1: Bang Beng pernah manggung di mana aja nih? Dan panggung yang paling besarnya di mana?
2: Oke, panggung paling besar mungkin waktu di Jogja mungkin kali ya. Waktu itu karena emang di situ diundang pertemuan musisi-musisi Lombok yang emang dibuatin acara di Jogja kayak gitu. From Lombok to Jogja waktu itu tanjuknya. Dan akhirnya manggung di situ dan itu kayaknya yang paling berkesan kayak gitu. Selain itu mungkin ada juga di Jakarta kan, di Jakarta beberapa kali, di Cilandak Town Square, terus di Tangerang. Dan selebihnya mungkin di Lombok juga pernah diundang. Itu benar-benar apa ya, yang undangnya itu emang desa saya kayak gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana. Setelah kebetulan ada satu lagu saya bahasa Lombok itu meledak di sana. Dan mungkin ini salah satu masalah untuk musisi juga dibajak. Tapi mungkin sisi positifnya banyak yang tahu sama Big Noeng dari lagu bajakan itu. Nah, akhirnya nama besar terus diundang ke kampung halaman kayak gitu.
0: Boleh nggak diselipin mungkin selirik aja bang?
1: Satu lirik dari lagu.
2: Yeah, okay. Yeah. Yang mana nih? Yang mana nih?
0: Yang tadi bahasa Lombok.
2: Oh, yang bahasa Lombok.
0: Biar kita juga penasaran ya, bahasa Lombok tuh kayak gimana sih sama Opera 2.
2: Oke, mungkin saya ambil bagian hooknya ya, karena rapnya udah cukup lama dan udah agak lupa. Jadi kita ini Saya kangen Lombok, sila angkat tima. Ya tau tak ara, langan dengan toa.
0: Keren banget ya.
2: Siapa yang kangen sama Lombok, silakan tangannya di atas. Di situlah tempat kita ada dan dibesarkan sama orang tua.
0: Kira-kira ada teman-teman berdua nih, ada nggak sih yang udah pernah main ke Lombok atau wishlistnya nanti pengen liburan ke Lombok? Kayaknya aku salah satunya deh.
1: Atau ada saudaranya orang Lombok nih.
0: Temanku tuh juga ada loh bang, asli Lombok juga di sini. Iya, udah menetap di sini. Oke, kita lanjut nih bang.
2: Tantangan
0: terbesar abang pada saat baru memulai karir itu apa sih bang?
2: Tantangan terbesar mungkin pas awal-awal ya, studio kali ya. Studio di sini waktu itu emang agak susah nyari tempat rekaman di mana, kemudian waktu itu juga terkendala sama budget ya. Dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu akhirnya ketemu juga, oh di sini adalah studio tempat rekaman kayak gitu. Dan dari situlah mulai. Untuk sekarang sih kendalanya nggak ada, cuma mungkin lebih masalahnya pada diri sendiri aja.
0: Berarti selain melawan insecure tadi, mungkin tantangannya karena studio ya awal-awal.
2: Betul ya.
0: Pernah nggak sih bang ngerasa pengen nyerah gitu?
2: Pernah, pasti ya, pasti. Beberapa kali merasa pengen nyerah dan kemarin kan sempat vakum kan.
1: Gimana tuh bang vakumnya?
0: Iya, berapa lama tuh vakumnya?
2: Vakumnya itu dari 2019 kalau nggak salah.
0: Berarti lama ya bang. Sampai tahun?
2: Sampai tahun 2000 baru tahun ini kemarin yang ngeluarin yang Jangan Chat ya.
0: Itu berarti yang baru ini keluar lirisnya setelah vakum.
2: Betul.
0: Berarti udah lama banget ya teman Pro 2 ya. Itu gimana tuh bang menghadapinya, cara abang bangkit dari
1: vakum tersebut
0: vakum itu.
2: Iya. Nggak tahu juga ya, mungkin karena ya sudahlah, ayolah balik lagi apa namanya buat lagu, buat karya kayak gitu kan, dan pengen berkarya lagi, dan ya akhirnya kita buat lagunya dan lagu yang lebih apa ya, lebih mudah diterima lah dengan lirik-lirik yang lebih apa namanya, lebih sederhana kayak gitu.
1: Kan abang ini seorang rapper ya. Betul. Apakah abang punya tim atau abang hanya solo gitu?
2: Kalau dari dulu emang kalau orang bilang tuh kayak orang penjual sate, kita yang nusuk, kita yang ngipas, kita jual.
0: Berarti emang sendiri dari awal ya bang ya?
2: Betul ya.
1: Garap sendiri dari musik, instrumen, segala macam.
2: Nah kalau instrumennya, kalau inilah bedanya mungkin ya rapper sama, gak tahu kalau di bagian musisi lain. Kalau kita biasanya kan ada yang disebut dengan produser. Paling kita biasa minta si produser yang buatin musiknya. Tapi ada juga yang rapper emang dasarnya emang jago juga bikin musik kayak gitu. Kalau saya emang gak bisa kayak gitu. Makanya kemarin disuruh buat gitar, saya gak bisa main gitar.
0: Nah terus bang, gimana nih perkembangan diri abang dari rapper pemula sampai sekarang nih bang?
2: Perkembangan kalau saya rasa sih udah lumayan lah ya. Yang tadinya mungkin kalau dilihat dari segi pendengar, yang awalnya mungkin beberapa yang dengar, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang kenal, dan menurut saya itu udah lumayan lah kayak gitu ya. Terus dari segi lagu, mungkin yang tadinya lagu kita baru 1-2, sekarang kalau mungkin kalau dijumlahin mungkin ada sekitar 23-an.
1: Wow, banyak banget ya
0: nih teman Pre 2. Kayaknya juga kalau di Sungai Let juga pasti banyak ya yang pecinta musik Big Noeng nih. Mungkin angkat suaranya.
2: Salam.
0: Iya.
1: Mungkin kita penasaran gak sih lagu single terbarunya nih?
0: Tadi
1: Jangan Chat ya. Gimana kalau kita dengerin sama-sama?
0: Boleh. Mungkin teman Pro 2 kita akan dengerin dulu ya.
1: Iya, sembari break ya.
0: lagu spesial dari Big Noeng. Ada apa bang judul lagunya bang?
1: Jangan chat.
2: Jangan chat.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba.
0: Dan tentunya kita masih bersama Bang Big atau Bang Big Noeng ya Bang. Nah tadi itu kita udah sama-sama nih Tom Pro 2 ngedengerin lagu ya yang baru aja rilis di tahun 2026 ya Bang ya.
2: Betul.
0: Yang berjudul Jangan Chat.
1: Wow, keren banget Tom Pro 2, durasi 5 menit rasanya pengen joget-joget ya,
0: sampai 10 menit ya, pengen diulang-ulang gitu.
1: Nah mungkin bisa diceritain nih Bang, awal mulanya bisa kebikin lagu Jangan Chat.
0: Jangan Chat.
2: Oke, mungkin waktu itu karena pengen coba buat lagu yang lebih apa, yang lebih ringan kayak gitu. Biasanya kan lagunya agak-agak berat, lagu Big Noeng tuh, pengen buat yang lagu yang lebih ringan, kekinian dan juga bisa diterima untuk pendengar saat ini mungkin ya. Cuma karena saya lihat itu untuk para pendengar sekarang udah beda ininya, udah beda pendengar kayak gitu. Yang umur-umuran saya waktu itu udah pada ini kan.
1: Iya.
2: Udah tua. Dan akhirnya sekarang kan kita ketemu penggemar baru dan kita coba pelajari industri musik sekarang lagi sukanya kayak apa kayak gitu. Terutama juga orang sekarang kan gak harus di klub, orang-orang party. Aku lihat sekarang KPKP juga orang pada party kayak gitu. Makanya di instrumennya itu emang dimasukin beberapa part yang emang enak buat dibuat party dan joget kayak gitu.
1: Oke. Nah untuk lagu Jangan Chat ini kan rilisnya di tahun ini ya. Bulan berapa tuh Bang?
2: Bulan itu bertepatan waktu bulan puasa kemarin, bulan apa ya?
1: Bulan Maret gak sih?
0: Februari. Untuk penulisan lagunya berapa lama Bang?
2: Untuk penulisan lagu nih nggak terlalu cepat lah ya, mungkin karena liriknya juga lirik-lirik yang nggak terlalu susah lah kayak ya, menceritakan tentang orang selingkuh ya udah kayak gitu.
1: Tapi kalau lagunya ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau enggak nih Bang?
2: Kalau dari pengalaman pribadi sih enggak ya. Cuma karena lagi nyari apa sih yang pengen kita bahas yang anak-anak muda zaman sekarang
1: yang
2: itu
1: suka, gitu ya?
2: Relate kayak gitu. Kalau lagu cinta-cinta kasmaran kayaknya udah biasa ya, sudah bikin versi yang selingkuh lah kayak gitu.
1: Ayo siapa nih kira-kira yang pernah diselingkuhin atau pernah dua?
2: Ya makanya tuh mungkin salah satu ini juga sebenarnya niatnya lagu ini, walaupun orang lagi sakit hati kayak gitu habis diselingkuhin tetap bisa joget kayak gitu dengan lagu
1: pokoknya
2: yang seperti ini.
1: Dibawa happy aja ya Bang.
2: Betul, itu dia.
1: Tapi kalau menurut Abang lebih sulit bikin beat atau membuat lirik sih Bang?
2: Lebih sulit bikin beat kalau saya.
0: Biar enak didengar gitu ya.
1: Tapi Abang tuh pernah gak sih kayak ngalamin writer's block gitu? Terus gimana sih cara Abang
2: bahasa-bahasa Gen Z nih, saya gak tau
1: Dia tuh kayak misalkan Abang lagi nulis lirik, terus tiba-tiba kayak
0: ngeblank
1: gitu.
2: Oh sering banget.
1: Sering banget. Apa tuh yang Abang lakuin?
2: Paling kita ambil jarak dulu. Ambil jarak dulu, jangan diteruskan. Ya biarin dulu, diemin lah beberapa hari kayak gitu kan. Sambil cari referensi, nanti akhirnya bakal adalah inspirasi yang masuk, akhirnya kita lanjut.
1: Gitu. Kalau menurut Abang, lagu yang paling emosional ada gak sih?
2: Dari mana dulu nih?
1: Mungkin dari lagu-lagu yang pernah Abang denger gitu. Genrenya kira-kira apa sih yang bikin emosional sih?
2: Yang
1: gitu?
2: Bikin emosional apa ya? Banyak sih. Salah satu ya? Siapa ya?
0: Kalau semua nggak cukup.
2: Mungkin dari Tupac ya, Dear Mama ya, lagu untuk ibunya.
1: Dear Mama. Kayaknya aku belum pernah dengar sih. Itu lagu penyanyinya maksudnya di tahun-tahun berapa tuh?
2: Itu di tahun sebelum dia meninggal, mungkin 95 ya.
1: Kita belum lahir ya.
0: Belum.
2: Iya.
1: Oke, mungkin bisa nih Bang dideskripsikan karakteristik musik Abang.
2: Karena kita nih kayak Optimus Prime ya, senantiasa bertransformasi gitu. Jadi
1: film favorit aku tuh.
2: Jadi tiap tahun, tiap masa kita selalu berubah-ubah ya. Kalau awal-awal dulu saya lebih ke arah gangster kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang emang berat, terus lirik-lirik kayak semi-semi cacian kayak itu, terus flexing kayak gitu, gaya-gayaan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih soft kayak gitu.
1: Pokoknya mengikuti zaman ya Bang.
2: Menyesuaikan diri.
1: Kalau membedakan Abang dari rapper lain kira-kira apa nih Bang?
2: Apa ya? Paling kalau untuk sekarang nih mungkin lebih ini ya, lebih ke arah ceria kayak gitu ya. Rapper yang ceria kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi abang pernah nggak sih kayak bereksperimen di genre lain kayak gitu, bang?
2: Bereksperimen di genre lain belum pernah. Walaupun misal ada kayak kemarin mungkin ada sentuhan Melayu, tapi tetap masih saya masih tetap nge-rap kayak gitu. Walaupun lagu Melayu kayak bahasa tadi bahasa Sasak masih tetap nge-rap. Okay. Walaupun instrumen-instrumen ini ya, instrumen-instrumen daerah kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai nyanyi sih belum, kalau sampai nyanyi. Kalau saya nyanyi itu belum. Gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang gimana sih abang menemukan identitas dalam bermusik gitu?
2: Menemukan identitas kalau itu mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
1: ATM?
2: Iya, amati tiru modifikasi. Mungkin ada yang
1: apa itu?
2: Mungkin ada yang kita lihat misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya sih luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat personaku kayak gitu.
1: Misalnya
2: mungkin
1: Eminem gitu.
2: Ya, misalnya Eminem kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
1: Okay.
2: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
1: Oke, okay. Terus abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
2: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini lebih-lebih ke dangdut kan tadi yang apa namanya yang lagu Jangan Chance ya. Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya nggak tertutup di apa namanya nggak ngelok harus hip hop banget nggak kayak gitu.
1: Okay.
2: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
1: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya abang nih?
2: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
1: Ingat ya gitu. Tomang Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
2: Bangkit lagi, bangkit lagi.
1: Benar-benar. Kalau menurut abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
2: Kalau ini agak berat ya.
1: Kalau abang lihat kayak gitu.
2: Untuk berkualitas nih, tergantung dilihat dari segi mananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya untuk segi awam, tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih ke arah lyricalnya kayak gitu. Karena emang kalau di dunia hip hop yang benar-benar nge-hip hop atau rap yang benar-benar rap biasanya dilihat dari kualitas liriknya.
1: Okay.
2: Tapi masalahnya ketika kualitas lirik bagus dan keren biasanya orang-orang pendengar awam itu nggak ngerti. Itu yang menjadi apa namanya jadi masalah kayak gitu, trouble. Mereka jadi agak kurang suka karena emang mereka nggak ngerti. Tapi kalau di kalangan yang benar-benar suka rap, suka hip hop, itu keren banget kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan abang ngelihat nih di perkembangan hip hop di Indonesia saat ini, kira-kira gimana nih bang?
2: Wah,
1: perkembangannya?
2: Ngeri banget, sangat pesat dan luar biasa dan mungkin karena ini ya efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya kalau di apa namanya di luar misalnya lagi ngetren ini paling di sini harus nunggu 5 apa 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu. Itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
1: Garam dan madu. Apa sih bang yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik bang?
2: Untuk sekarang mungkin kalau kulihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion.
1: Okay.
2: Style rata-rata anak-anak Gen Z saya lihat sekarang itu style hip hop street.
1: Tapi gimana tuh bang cara menjaga supaya budaya hip hop ini tuh tetap positif?
2: Mungkin balik lagi ke diri sendiri lah ya. Kita bisa apa namanya harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk lah kayak gitu.
1: harapan abang ada nggak sih untuk komunitas hip hop Indonesia?
3: Indonesia gitu.
2: Komunitas ya?
1: Iya. Yeah.
2: Ya mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa rangkul kayak gitu dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Mm-hmm. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
1: Kalau sekarang nih ada nggak sih yang nyamperin abang kayak pengen belajar rapper gitu bang? Tanggapan abang gimana tuh bang? Kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
2: Ya kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya nge-DM minta diajarkan segala macem. Dan saya emang terbuka untuk hal-hal yang seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar. Kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. Mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
1: Oke, berarti memang banyak ya bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
2: Iya, termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri dan saya pribadi sangat menyukai itu.
1: Dan pastinya sangat bangga ya.
2: Sangat bangga ya.
1: Terus seberapa penting nih bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
2: Kayaknya sangat penting ya karena di situ kita bisa bertukar pikiran ya, saling sharing terus sharing pengetahuan cara nge-produce lagu. Sangat penting lah.
1: Harus ada. Kalau misalkan ada anak muda yang emang baru banget pengen masuk ke dunia hip hop, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakuin?
2: Paling kalau emang dia niatnya pengen jadi rapper ya mungkin belajar kali ya, belajar gimana sih ngebuat lagu kayak gitu. Mungkin kalau biasanya kalau saya pribadi itu lebih ke arah gimana penulisan lirik kayak gitu. Dan akhirnya ke step selanjutnya sampai bisa melahirkan sebuah lagu.
1: Oke, baik. Dilanjut Happy, kira-kira pengen tanya apa lagi nih Happy? Yo. Kita akan kulik-kulik banget sih ya.
2: Hajar.
3: Aku bakal ngomongin soal kolaborasi.
2: Oke, siap. Gimana
3: nah,
2: nih?
3: Nah, jadi Bang Mabik dengan siapa nih? Abang paling ingin nih berkolaborasi gitu.
2: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya. Sama Tuan 13 mungkin ya.
3: Tuan 13.
2: Iya, untuk rapper di ini di Jakarta, Jakarta Barat.
3: Oke. Udah pernah kontak atau belum?
2: Sering. Cuma emang belum menyampaikan ke dia pribadi untuk kolab sih belum kayak gitu.
3: Oke. Terus apa sih syarat memilih partner kolaborasi bagi Abang?
2: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih ngerasa oh part gua tuh ada di dia kayak gitu.
1: Oke. Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum bang
2: sama siapa? Oh dulu sama Ekoso.
1: Itu di tahun berapa?
2: Ekoso 2016.
1: Lumayan lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
2: Buat lagu bareng.
1: Oke.
2: Ngomong tahu Ekoso nggak?
1: Enggak.
3: Kita kurang kalau rapper
2: Tor Indo. Monitor ketua
1: tahu. Tor Monitor ketua. Oh iya ya, itu pernah juga konser sini kalau nggak salah.
2: Iya. Kemarin terakhir ya di ini kan.
1: Kalau lagu Tor Monitor, kita pasti joget-joget gitu
2: bareng ya. Nah, dulu sempat kolaborasi sama dia, habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari Pangkal Pinang.
1: Di tahun 2016 juga.
2: Tahun 2016 dan itu gila. Banyak banget yang nonton.
3: Wow. Umur kita berapa itu?
1: Aku masih SD, Pi.
3: Iya, sama.
1: Terus tantangannya nih pada saat kolaborasi ada enggak sih, Bang?
2: Tantangan di kolaborasi. Kalau saya pribadi biasanya teman kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah. Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah gimana biar terlihat selevel lah. Gitu.

0: lagi mereka buat kayak gitu.
1: Kalau kolaborasi impian abang ada nggak sih? Kayak apa nih kira-kira?
0: Kolaborasi mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
1: Oh, wow, semoga terrealisasikan Bang ya.
0: Amin.
1: Dalam waktu cepat ini ya, Pi ya. Kemudian nih Bang, apakah kolaborasi itu menurut Abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
0: Yeah. Wah, kalau sekarang harus kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu
1: sama dia kayak jadi gitu. Jadi biar lebih tahu ya,
0: lebih tahu,
1: awalnya
0: enggak
1: tahu betul. Jadi tahu kayak gitu.
0: Iya,
1: itu ya. Nah, terus Pi tadi tuh aku juga sempet kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain ya, katanya pengalaman manggung yang paling berkesan itu ada di Jogja, terus di Jakarta ya Bang ya, terus di kampung halaman juga di Lombok sama Pangkal Pinang. Nah, yang paling Abang suka pada saat Abang tampil live music itu kayak apa Bang?
0: Yang paling suka itu waktu di Lombok. Saya punya lagu tuh judulnya Surat Jok Ama.
1: Surat Jok Ama,
0: artinya apa? Surat untuk ayah.
1: Oh, Jok Ama itu surat untuk ayah.
0: Iya, surat untuk ayah.
1: Surat untuk mama, Pi.
0: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Starla ya. Saya duluan surat Jok Ama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
1: Nyalain flash ya.
0: Flash,
1: wow.
0: Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jok Ama bareng-bareng dan itu paling luar biasa. Ya? Cuma salahnya ayah saya nggak nonton kayak gitu.
1: Oke, terus Bang, pernah nggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya Bang?
0: Oke, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya.
1: Oke.
0: Selalu, termasuk sekarang.
2: Oke, sekarang gugup kayaknya ternyata ya.
1: Iya, berarti kita sama-sama gugup. Yo, ya.
0: Pasti itu. Karena ada yang bilang kalau enggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah gitu. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti. Udah benar biasanya kalau udah gugup. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan, let it go, let it flow kayak gitu.
2: Oke. Dan pernah enggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
0: Kejadian lucu saat manggung ya.
1: Coba diinget-inget.
2: Apakah Abang terjatuh, terjengkang? Kan kita nggak tahu.
1: Itu kayaknya di luar skrip deh, Bi.
0: Belum pernah sih ya, belum pernah. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
2: Berkesan ya.
0: Berkesan yang tadi kayak flash, gitu, terus atau enggak ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu
2: senang
0: banget rasanya. Agak terkesima sih kok anak kecil bisa apa lagu kita kayak gitu.
1: Mana rapper lagi ya. Iya. Keren
2: terus,
1: banget nih.
2: Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil?
0: Kan ayo, bagus itu pertanyaan.
1: Kayaknya mood swing ya.
2: Iya.
0: karena rap ini tampilnya itu kan harus benar-benar energik ya.
1: Iya, benar.
0: Terus harus jaga napas segala macam. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging.
2: Okay.
0: Buat jaga napas doang sih, biar nanti di atas panggung itu nggak terlalu capek dan nggak terlalu terengah-engah kayak gitu.
1: Okay. Kalau Abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
0: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
1: Suka dua-duanya.
0: Suka dua-duanya.
2: Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
0: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
1: Okay. Tapi pernah nggak sih Bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
0: Di Sungai Liat pernah.
1: Pernah.
0: Di mana tuh? Dulu waktu itu di Airway, di Pasar Hienis namanya dulu. Enggak tahu sekarang apa namanya.
1: Iya, Pasar Hienis. Tahun berapa itu, Bang?
0: Waduh, 2018 atau 2017 ya.
2: Oh, udah lama banget. Lama ya.
1: Berarti setelah kolaborasi bareng Eko Show ya.
0: Iya, di Sungai Liat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
1: Tapi untuk baru-baru ini belum ya, Bang ya?
0: Baru-baru ini belum. Karena mungkin vakum tadi ya.
1: Iya. Karena 2019, baru dari 2019 sampai 2026 berarti berapa tahun tuh, Pi?
0: Iya.
1: 7 tahun.
2: Oh my god.
1: Lama banget,
2: Pi,
0: ya. Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
1: Itu aja banyak yang DM nih, "Woi, Big Noeng deh," katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
0: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu. Pangkal Pinang. Oh, kayak gitu kan. Kita suruh dia bilang, "Woi. Jadi kalau bilang kapal pinang langsung mereka ini kan
1: suara. Jawab
0: ah, gitu.

0: menjawab. Nah dari situlah kita bangun. Okay. Karena kalau kita nggak kayak gitu, nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
1: Nah terus juga nih teman pre 2 di era sekarang nih Pia, semuanya tuh udah serba digital, serba canggih ya. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
0: Wah sangat penting, penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu. Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk promosi kayak gitu.
1: Okay. Mungkin ya Happy, kita akan jeda sebentar.
2: Iya, kita break.
1: Iya, kita akan biarkan Bang Big istirahat sebentar ya teman Pro2. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro2. Sungai lihat teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: もやもや
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bunduang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih, ya, bersama Bang Big Noeng Nepi. Nah tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya, bagi seorang rapper. Tapi pernah gak sih Bang, sejauh ini Abang dapat komentar negatif, kayak gitu?
2: Pernah dan sering lah dapat komentar negatif. Tapi apa ya, karena apalagi di rap hal-hal kayak gitu udah biasa aja.
0: Okay. Jadi gimana Bang menghadapi komentar negatif tersebut?
1: Kayaknya aku lihat bodo amat aja deh.
2: Betul. Ya enggak gimana kayak gitu.
1: Jangan sampai bikin stres ya Bang.
2: Betul.
1: Aduh, netizen plus 62 nih ya kadang-kadang ya. Terus gimana nih Bang, cara Abang menjaga konsistensi berkarya di era digital sekarang?
2: Gimana ya, mungkin tetap membuat diri terinspirasi kayak gitu. Tetap lihat kawan-kawan, tetap lihat hasil karya-karya terbaru dari kawan-kawan, dan itu bisa ngebangkitkan rasa untuk ini. Tetap untuk konsisten bikin karya kayak gitu.
1: Terus cara Abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana Bang?
2: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka-suka minta ucapan selamat ulang tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Ya kayak gitulah.
1: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" gitu.
0: Meet and greet lah.
2: Iya, kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
1: kosong
2: sempat
1: gitu ya,
2: lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah bisa kesini kayak gitu. Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
1: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik Bang, kalau boleh tahu?
2: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
1: Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai Abang di titik sekarang?
2: Yang menginspirasi yang mungkin ini tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan yang lagu di rumah kayak gitu.
1: Terus Bang, prinsip hidup yang selalu Abang pegang sampai sekarang?
2: Jatuh bangkit lagi.
1: Wow.
2: Selalu itu, selalu.
1: Jatuh bangkit lagi, jangan lembek, jangan putus asa ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita harus kuat.
1: Terus Bang, artis sukses menurut Abang kayak gimana?
2: Artis sukses, jadi apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
1: Kira-kira di tahun ini ada nggak kepengen rilis lagu, atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih Bang?
2: Sudah ancang-ancang, juga sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu, biar apa, terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
1: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih Bang kira-kira rilisnya?
2: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada, kami lagi dalam tahap mau ngebahas apa nih liriknya.
1: Lagi tahap situ. Berarti ditunggu aja nih teman Pro 2 penggemar Big Noeng ya. Deh Pi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pi ya, aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Big Noeng ya. Kalau misalkan Bang Big gak jadi rapper, Abang pengen jadi apa kira-kira?
2: Petani.
1: Petani, alasannya apa tuh Bang?
2: Mungkin lebih tenang aja ya. Berhadapan dengan warna-warna hijau.
0: Slow living,
2: betul ya, ya. Kayaknya kalau gak kayak gitu, kayak berasa kejar-kejaran.
1: Terus Bang, tiga lagu yang wajib ada di playlist Abang?
2: Tiga lagu untuk saat ini atau kapan nih?
1: Untuk saat ini.
2: Saat ini saya sering lagu dengar lagunya siapa namanya tuh, Toton Karibo. Lupa judulnya, cuma karena sering
1: Toton Karibo.
0: Liriknya gimana nih Bang?
1: Kayaknya aku tahu deh, tapi aku sering
2: jauh merantau.
1: Kan gak asing kan liriknya Pi.
0: Apa ya judulnya ya? Aduh, jadi kepikiran.
2: Lupa juga lah ini judulnya.
0: Ambon ya?
2: Iya Ambon. Ambon ya, manisnya kalau gak salah ya.
0: Iya kan?
2: Iya.
1: Terus
2: ini itu.
0: Kan itu baru satu.
2: Oh baru satu.
0: Duanya?
2: Yang kedua.
1: Oh iya.
2: Yang keduanya itu
1: tiga, ya?
2: Kurang Riset judulnya.
1: Oh, Kurang Riset.
2: Itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichi Gosauti.
0: Oke.
2: Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya, lagunya Eko So juga. Supaya apa so kayak gitu judulnya.
1: Supaya apa so?
2: Supaya apa so?
1: Kayaknya belum dengar deh.
2: Boleh. Kalau kalau suka Toton Garibo harusnya suka yang supaya apa so tadi.
1: Nanti kita dengar habis ini ya, Pi ya. Terus Bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
2: Battle, waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin nggak ada lah kayak gitu.
1: Nggak ada kayaknya ya.
2: Battle ya.
1: Oke. Terus kalau bisa menggambarkan diri Abang dengan 3 kata, apa aja nih kira-kira Bang?
2: Tangguh.
1: Oke. Okay.
2: Terus tiga ya?
1: Iya. Kuat kali.
0: Kuat udah gampang.
1: Enggak gampang putus asa kali Bang ya.
2: Iya, tangguh terus apa namanya? Agak serius kali ya.
0: Oke, okay, serius ya. Tangguh serius.
2: Terus apa lagi ya? Jujur.
1: Jujur. Okay. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar Big Noeng. Nah, apa nih kira-kira?
2: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun serius. Bercanda sih, lebih tepatnya. Okay. Lebih bercanda.
1: Okay.
2: Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Bukan yang setiap orang dibercandain.
1: Iya, lihat orangnya bisa diajak bercanda atau enggak ya Bang. Yo, iya. Terus pernah enggak sih pada saat Abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
2: Sering.
1: Wah, apa kira-kira yang Abang lakuin ketika lupa lirik?
2: Nah, ini gitu fun fact-nya ya. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
1: Ya. Apa tuh shouter? Nah,
2: dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau ada tempat saya ngeblank, biasanya langsung disambut sama mereka.
1: Oh, begitu.
2: Dan ya, saya kalau manggung biasanya shouternya ada 2.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pi, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih Bang kira-kira?
2: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
1: Itu mimpi terbesarnya. Kayaknya semua anak ya, Pi ya.
0: Betul sekali.
1: Dan mungkin terakhir nih Bang, pertanyaannya, pesan untuk para pendengar yang pengen ngejar mimpi di dunia musik apa nih kira-kira?
2: Oh ya, untuk pendengar yang pengen mengejar mimpi di dunia musik, tetap percaya bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya? Langsung diafirmasi,
1: iya.
2: Dan saya yakin akan sampai.
1: Oke, okay. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih sama Pre 2. Aduh, okay. Happy gak kerasa banget ya udah di udah di penghujung waktu ini kita happy.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Anya juga pengen ngucapin nih terutama untuk Bang Big Noeng yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini.
2: Banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang.
1: Sama-sama. Big Noeng.
0: Terus malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian, dan konsistensi untuk terus berkembang.
1: Oke, okay. Nah terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Sungai.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan untuk itu Bang Bi, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Sumba pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.
0: Bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

0: teman-teman.
1: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini bareng Nika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan pastinya untuk nemenin kalian semua, Nika bakal update banyak informasi menarik plus lagu-lagu hits pilihan ya untuk nemenin kalian semua. Anyway, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita di program Pro DJ nih, seharusnya cuma Pro DJ kita tuh masih libur ya teman Pro 2. Bakal mulai ya harusnya sih minggu depan, karena teman-teman kita yang biasanya ngisi di Himicom tuh masih pada libur. Mereka bakal aktif lagi di minggu depan, oke? Okay? Yap, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produser. Teman.

Tawro 2 pukul 20 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari rri.co.id ya, untuk kalian semua dari seputar Bengkulu. Jadi teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bengkulu akan merevitalisasi 7 sekolah tingkat SMA dan SMK pada tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Jadi program ini akan menyasar sekolah yang ada di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Mukomuko, Kepahyang, Bengkulu Utara, serta Pulau Enggano. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan, Pulau Enggano akan jadi salah satu wilayah prioritas dalam program revitalisasi tahun ini. Dan penetapan itu merupakan tindak lanjut atas komitmen Gubernur Bengkulu setelah melakukan kunjungan ke Enggano pada tahun 2025 kemarin. Yang pasti ini akan dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terluar tersebut ya. Nah, untuk ngomongin tentang program ini ya teman Pro 2, itu akan meliputi perbaikan sarana dan prasarana sekolah, kemudian akan menambah ruang guru hingga pembangunan mes guru. Pemerintah juga berharap perbaikan fasilitas ini dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kenyamanan tenaga pendidik serta peserta didiknya. Sepakat. Dika setuju banget ya kalau uang pajak kita digunakan untuk bangun-bangun kayak gini nih. Bangun sekolah, bangun jalan, bangun pendidikan, naikin gaji guru tuh. Menurut Dika sih lebih worth it gitu ya ketimbang ya yang dilakukan sekarang gitu ya. Ada beberapa poin mungkin yang banyak masyarakat kurang setujui gitu ya. Semoga nanti pemerintah lebih bijak gitu untuk menggunakan apa ya, mengalokasikan anggaran gitu ya, supaya masyarakat juga jadi happy gitu ya teman Pro 2. Now how's the castle built of people you pretend to care about just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
6: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Oke, okay, teman Pro 2, there you go, karena kau punya, karena aku punya kamu ya, teman Pro 2. Pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Selamat bergabung untuk yang baru aja gabungan di 105,1 FM. Kita akan masuk ke jam request pukul 21. Jadi buat yang mau ikut request nanti bisa join ya di jam 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan kita akan mulai jam request kita setelah lagu-lagu berikut ini.

Pro 2, satu lagu dari Ungu Lewat Demi Waktu. Dan marilah kita baca WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini ya. Malam semuanya buat teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Malam ada Savana, katanya mau dengerin Sabrina Leonor ya. Hahaha, tunggu diputar, terima kasih. Terus ada, ini kebanyakan Sabrina Leonor, ini ada beberapa requestan ya. Terus ada yang pengen dengerin Angie Carvalho juga. Mungkin ya, kayaknya Angie Carvalho, kemudian Sabrina Leonor, itu dua lagu yang memang sering banget ya di request teman Pro 2 semua. Oke, kita ke satu lagu deh dari Sabrina, Sabrina Leonor ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau ikutan request, silakan ya. Oke, okay, oh kita play dulu ini deh, Angie Carvalho ya, Lewat Remuk.

Masih di Throttle 5,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Dika masih hadir untuk nemenin kalian semua ya, teman Pro 2. Anyway, kita masih muterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 ya, sampai jam 22 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Kali ini Dika punya salah lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa ya, di request sama Cindy yang ada di WhatsApp. Kita puterin dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tower Bro 2 for Revenge lewat Serana ya. Udah di jam 21.48 menit waktu Indonesia Barat teman. Untuk request time kita bakal tuntas ya. Saat lagi deh Dika juga bakal ada beberapa informasi yang mau Dika share juga nih ke kalian ya teman Pro 2. Kalian setiap minum air gitu ya, ada istilahnya pH gitu ya, pH dalam air. Nah, pernah tahu gak sih sebenarnya pH ini apa? Jadi memang setiap kita tuh beli air mineral gitu ya, dalam kemasan khususnya, akan adalah keterangan pH pada label produk. Nah, angka ini sering menjadi perhatian, tetapi mungkin belum banyak orang yang tahu maknanya ya. Jadi pH sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau keabsahan suatu zat termasuk air. Dan skala pH berkisar dari 0 hingga 14 dengan angka 7 yang menunjukkan kondisi netral gitu ya. Nilai pH menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas air minum, namun pH bukan satu-satunya penentu apakah air ini aman dikonsumsi karena masih ada parameter yang harus dipenuhi ya. Jadi menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2023, air minum memiliki persyaratan pH antara 6,5 hingga 8,5. Dan rentang tersebut membantu memastikan bahwa air memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi kalian juga harus berhati-hati ya terhadap berbagai macam klaim mengenai pH air yang beredar di media sosial. Dimana kalau saat ini sih WHO sendiri menegaskan bahwa keamanan air minum itu ditentukan oleh pemenuhan seluruh standar kualitas, bukan hanya berdasarkan pH aja gitu. Jadi gak usah termakan marketing ya teman-teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Oke, okay, teman Pro 2 masih di 105,1 FM dan pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu untuk nemenin kalian semua di malam hari ini dengan lagu-lagu enak ya. Selamat malam juga yang lagi pada sibuk dengan aktivitasnya malam ini, lagi pada di luar gitu ya, menikmati kuliner-kuliner malam, ataupun yang mungkin memang masih kerja aja malam ini. Semangat ya buat kalian semua. Jangan lupa banyak-banyakin minum air putih, itu paling penting ya kalau kalian mau begadang malam ini. Dan mungkin lagi prepare juga, menghabiskan sisa-sisa beberapa minggu lagi gitu ya, closingan Piala Dunia udah mulai memasuki 16 besar ya teman Pro 2. Dan pertandingan udah ya, udahlah dini hari ke subuh terus ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Taman Pro 2 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sampai di menit akhir untuk menutup perjumpaan kita, Taman Pro 2, di edisi siar hari ini untuk Sabtu 4 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, terutama di besok pagi ya, pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Saya Nekan Nugraha, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Sabtu 4 Juli 2026. Kita coba lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran program hiburan dan informasi sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Bengkulu mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam dengan gelombang laut hingga 3 meter di perairan selatan Bengkulu. Dan kondisi ini berpotensi membahayakan aktivitas nelayan dan pelayaran kapal kecil. Sementara itu hujan ringan hingga sedang juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu. Masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan memberikan sanksi kepada kios yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Pelanggaran akan ditindak sesuai kewenangan daerah dan dilaporkan kepada pemerintah pusat dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha. Pemerintah juga menghimbau petani melaporkan kios yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi melalui Dinas Pertanian setempat, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu bangun pagi terus ngerasa hari ini bakal seru gak ya? Nah, bisa jadi jawabannya dimulai dari hal-hal kecil yang kamu lakukan pagi ini, teman Produa. Jadi selamat pagi teman Produa, Andrian masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi dan cuma di sini ya, di Produa RR Bengkulu 105,1 FM yang juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jadi teman Produa, katanya nih, orang yang memulai pagi dengan suasana hati yang positif itu cenderung lebih produktif dan lebih semangat menjalani aktivitas seharian. Jadi sebelum sibuk sama semua aktivitas di hari ini, sempatkan diri untuk tarik nafas dulu, dengerin lagu favorit di Produa atau sekedar bilang ke diri sendiri, hari ini pasti bisa. Karena kadang energi terbaik datang dari cara kita memulai hari ini, teman Produa. Tetap bareng Andrian di Spadah Produa dari Bengkulu, teman terbaik kamu.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Selamat pagi teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu di Spada hari ini teman Pro 2. Jadi kali ini kita punya update seru dari Piala Dunia 2026 ya, yang mana timnas Prancis sukses mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 di babak 16 besar teman Pro 2. Dan gol kemenangan Les Blues dicetak Kylian Mbappe lewat titik penalti pada menit ke-69, dan itu terjadi setelah pelanggaran terhadap Desiré Doué dikonfirmasi juga oleh VAR ya. Dan meski mendominasi penguasaan bola sejak awal laga, Prancis harus kerja keras karena Paraguay tampil disiplin lewat kiper Orlando Gil teman Pro 2 dan juga bikin banyak penyelamatan selama pertandingan. Dan sampai peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan dan hasil ini membawa Prancis melaju ke perempat final dan bakal menghadapi Maroko dalam duel yang diprediksi bakal panas. Nah, menurut kamu teman Pro 2, apakah Prancis masih jadi kandidat kuat juara dunia untuk tahun ini?

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bang. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Tamam Pro 2, jadi hari ini jangan cuma siapin playlist untuk seharian ya, tapi juga payung, jangan sampai ketinggalan Tamam Pro 2.
1: Pasti.
0: Jadi selamat pagi Tamam Pro 2, ada info cuaca yang mungkin kamu butuhkan. Jadi BMKG memperkirakan ada 14 provinsi di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada hari ini, termasuk Bengkulu Tamam Pro 2. Dan selain hujan lebat, beberapa wilayah juga diperkirakan mengalami angin kencang. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas atmosfer yang masih mendukung pertumbuhan awan hujan. Jadi meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, jadi kalau kamu mau beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa bawa payung atau jas hujan, berkendara lebih hati-hati, dan hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir Tamam Pro 2. Jadi kita selalu ingat ya, musim kemarau bukan berarti bebas hujan, dan tetap update informasi cuaca dan informasi lainnya terus di sini di Sepada Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.